0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal antar ATM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan, kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Ada pun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fouts, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avani, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari layanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000 kan berasal juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Nawangka menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalil Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: I will carry their word forward, work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
13: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
18: Dengar babak final musabaqah cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis cabang hafalan Al-Quran golongan tafsir bahasa Arab dan hafalan 30 juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Untuk hari ini telah hari ke-6 dan babak final di pagi tadi, pagi ini sampai harusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
18: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan
20: persiapan Liga Kecamatan. Yang pertama harus menyiapkan dari segi taktiknya, kekelancarannya, dan itu juga di ilmu taktiknya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
18: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari. Sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh K. H. Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai urusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Dia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

3 utusan Kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Ifis Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak pengisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Ketuk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damani yang tampil di sesi siang cabang Fisio Quran 30 juz di aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musa Bakwah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wonosalam Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal kickball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karet Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Sruweng pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketukan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Manggoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Yang menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bripto Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire,

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Suso adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengembang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini, dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Saya Mega Febriani pamit dulu dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan-rekan saya yang akan menemani Anda di program-program berikutnya. Jadi pendengar tetap bersama kami ya di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Mohammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, mendengar Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di Nabire lintas siang hingga petang nanti pukul 18 ya. Cuaca Kota Nabire sementara saat ini menurut informasi dari sejumlah warga sudah mulai gerimis ya. Kabut asap masih menyelimuti sebagian besar Kota Nabire, bahkan cenderung lebih tebal ya, dan mengganggu aktivitas jarak pandang yang terbatas, kemudian menyebabkan udara tidak begitu sehat untuk dihirup ya. Oleh karena itu pendengar, sementara kita gunakan masker untuk menghindari menghirup udara yang sudah tercemar asap ya. Anjuran atau himbauan ini juga disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, untuk warga yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker ya. Ada informasi yang menarik lainnya pendengar akan kami sampaikan nanti sampai pukul 12, acara musik dan acara musik tradisional dan budaya, kemudian pukul 1 siang berita olahraga, dilanjutkan Pro Dangdut sampai pukul 15 ya. Musik dan informasi disusul berita daerah pukul 4 sore. Dan berbagai informasi lain juga selepas warta berita daerah sore akan kami sampaikan di musik dan informasi hingga jelang tarhim dan kumandang azan maghrib. Ya, sementara sudah pukul 11 lebih 24 menit menemani Anda pendengar. Kembali kami putarkan 1-2 tembang pop daerah ya, kita bersama di musik dan informasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Nabire Sarajevo, lagu yang baru saja kita dengarkan, ya, menambah suasana hiburan untuk kita semua. Ya, pendengar Taman Gizi nanti salah satu tempat warga bisa berkunjung, ya, menikmati berbagai hiburan, termasuk kuliner, ya. Tembok yang di belakangnya itu sudah dirobohkan, jadi bisa los lihat ke belakang langsung pantai. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai melakukan penataan ulang kawasan Taman Gizi dengan membongkar panggung lama yang berada di Taman Gizi beserta tembok pembatasnya. Ya, langkah ini dilakukan untuk membuka pandangan langsung ke laut sekaligus menjadikan Taman Gizi lebih menarik sebagai ruang publik dan kawasan wisata bagi masyarakat. Ya. Jadi kemarin pembongkaran panggung dan tembok di Taman Gizi dilakukan hari Jumat, ya. Setelah dibongkar akan ditata kawasan tersebut sehingga pemandangan ke laut itu bisa lebih terbuka, ya. Jadi Anda nanti kalau ke Taman Gizi langsung bisa lihat ke laut, ya. Ini menjadi salah satu tempat kunjungan atau masyarakat Nabire bisa menikmati liburan, ya, sambil mungkin jajan kuliner atau permainan yang ada. Ya, kabarnya juga terminal OYH akan ditata menjadi tempat aktivitas angkutan sejumlah kendaraan umum. Di antaranya untuk trayek Samabusa, Legari, Kalisusu, Karangtumaritis, ya. Tapi karena taksi angkutan umum ini sebagian sudah tidak ada lagi, ya, oleh karena itu pemerintah melihat kawasan itu atau terminal OYH dapat dimanfaatkan untuk ke tempat parkir untuk masyarakat yang berkunjung ke Taman Gizi. Begitu, ya, pendengar, informasi terkait kawasan Taman Gizi yang ditata menjadi lebih baik. Kemudian informasi tentang cuaca, ya, Stasiun Meteorologi BMKG Nabire menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini di Kota Nabire. Siang ini cuaca cenderung atau berpotensi cerah berawan. Malam nanti berpotensi hujan lokal. Hujan lokal itu hujan tidak merata. Sedangkan dini hari nanti udara kabur, berkabut asap mungkin, ya. Temperatur atau suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 62 sampai 97%, arah angin dari timur laut dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk air pasang laut ke depan dengan tinggi 1,3 meter pada pukul 13.42, sedangkan air surut laut ke depan 1,2 meter pada pukul 4 sore. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih yaitu 1,5 sampai 1,4 meter. Baik, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan acara berikutnya, musik tradisional dan budaya, pukul 12.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara musik tradisional dan budaya.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Bersama saya hari ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam di nomor telepon 0813-5494-419 atau 0984-2204. Halo.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya, Kang Hari.
0: Kenapa? Kenapa nggak telepon di HP?
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa?
1: Nggak.
0: Berarti sehat walafiat.
1: Amin.
0: Silakan.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kapan rezekinya. Sumber di keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya. Kak Hari, aku mau denger lagu dari Papua dulu ah.
0: Apa
1: judulnya itu? Marori.
0: Apa artinya?
1: Alah, gak ngerti lah kak.
0: Marori?
1: Marori dari Mesat Medepa.
0: Iya. Mau tak ceritakan?
1: Ya maulah, kong itu pengalaman kok.
0: Oh iya.
1: Nanti cari cerita sudah, saya dengar.
0: 5 tahun lagi ya?
1: Ya sudah, 5 tahun ya mudah-mudahan sehat, panjang umur, masih ingat kata-katanya Kak Hari nanti.
0: Iya.
1: Tak danu, tak apa, oh, tak minta.
0: Lagi, iya. Kalau masih ingat ya.
1: Lanjut ya Kak Hari, saya mau salam yang jauh dulu, yang ada di Jakarta sana ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Bali ada Bapak Nyoman, di Cirebon ada Bunda Alfa, tak lupa juga yang di Manado sana ada Nona Vika, Nona Mama Anggra ini, terus Bunda El, terus Kak Hari yang di Manado itu siapa itu, Bung, siapa yang Kak Hari pernah telepon kemarin itu,
0: lupa aku. Manado. Siapa?
1: Ah, ya sudah Kak Hari, nanti kalau aku telepon baru, nanti kalau ingat baru.
0: Yang di Sulawesi Tengah.
1: Oh, tidak, di Manado kayaknya.
0: Enggak ada, Manado itu cuma Bu Bunda El, Nona Vika.
1: Ya kalau itu sudah di luar kepala, Kak. Lanjut ya Kak Hari, yang di Timika sana, putra-putri Komoro, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Bang Junaidi, Abang Samsul, Abang Rizky, Teh Dewi, terus Abang Jaka Ibrahim, di Banti, Tapanuli, Pemeruhut, tak lupa juga buat Nisus Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum, Bawer Amo, Bapak dan Mama Konsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya selamat siang. Paman Yoteni tak terlupakan, terus Pak De Arema, Bung Aku Deomi, putra tunggal Mas Farok sama Mbak Indahnya sama Mama Trendinya di Legari sana, di toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mungkiri, Mama Mori, Mama Ikramnya, ucapannya sudah selamat siang. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Mas Tukul, ucapannya juga selamat siang. Putra Menau, Kakak Diren, Putra Arema, terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, terus buat warga Karadiri 1, 2, SPA, SPB, semua saja selamat siang, selamat beraktivitas. Kalau yang lagi aktivitas, jangan lupa santap siang. Terus buat yang di Pulau Nusana, Pak Ale, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Superiori, Mama Lani di Arui. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng, Bapak Masar Mansur, Bung Aku Diomi tadi sudah. Pokoknya pendengar Pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat ya. Oh, yang di Numere sana, di Karang Barat juga, hampir lupa saya, Mama Ima. Terus buat semua sajalah Kak Hari, terima kasih, jalur saya kembalikan, jangan lupa janjinya 5 tahun ke depan.
0: 5 tahun lagi ya. Ya, makasih. Daripada nunggu 5 tahun ya cerita sekarang aja. Ya, ceritanya gini, ini lagu Balengan ya, dari Wamesa. Wamesa itu di Teluk Wondama ya. Wamesa itu Teluk Wondama kah Bintuni? Aduh. Ya gitu deh. Di belakangnya silakan. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Pak Guru, Wamesa itu di Wondama toh?
2: Wamesa itu dia pun daerah.
0: Daerahnya di Bintuni.
2: Daerah yang hampir sama itu mulai dari Bintuni lari ke Wasio atau Teluk Wondama masuk Nabire.
0: Iya, bahasa ya.
2: Itu yang disebut masyarakat Wamesa.
0: Wamesa, iya. Nama
2: jadi
0: suku.
2: Seperti yang cerita Kuri dan Pasai itu. Itu dari cerita adat itu dari apa suku-suku yang ada di sekitar teluk nih.
0: Iya.
2: Wamesa jadi lari dari Bentuni, Manokwari, masuk Wondama, Nabire.
0: Iya.
2: Disebut Wamesa.
0: Tapi nama distriknya distrik Wamesa di Teluk Wondama. Ada
2: ya.
0: Ada distrik Wamesa namanya. Tapi
2: ada.
0: Sukunya itu menyebar ada. Yang seperti Pak Guru bilang.
2: Apa cerita budaya ya yang seperti contoh Kuri dan Pasai itu diceritakan oleh masyarakat suku adat yang ada di Bentuni, Manokwari,
0: sebagian Nabire,
2: Wondama, terus masuk Nabire.
0: Oke. Okay. Baik, nanti kita tong sambung di
2: saya
0: rumah.
2: Nanti minta Bung Har tolong putar lagu Kuri dan Pasai.
0: Oke.
2: Okay. Dari apa? Sandi Betai.
0: Oh iya.
2: Sandi Betai yang menyanyi lagu itu.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, lagu ini untuk Mama Bagus, Mama Teguh, Mama Wahyu, Amo Windesi, Senja Mansar Mansur, Ibu Jamila di Jambi, Amel di Riau, Putra dan Putri Kamoro di Timika, Pak Yeri, Pak Alex di Pulau Nau, Insos Ambi, Mama Suwo, Mama Mokiri, Mama Lani, Putri Mansel, Mama Alfa di Cirebon, Bunda Ima di Maumere, Pak Nyoman di Bali, Putra Wenggeri, Putri Mongin Sidi, Mama Novel, Bung Junaidi di Maluku. Lanjut lagi buat Pade Arema, Putra Oseng, Putri Rondai, Mama Hendi, Bung X, Wiren, dan Marike.
0: Marike itu
2: terus
0: siapa?
2: Terus tak lupa juga buat dua sahabatku, Pace Sanoi dan Pace Tanati. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga kalian semua terhibur selalu. Oke, itu saja Bung Hari. Saya kembalikan jalur dan selamat siang.
0: Terima kasih. Wih, Pak Guru batuk-batuk lagi. Iya, minum air kelapa muda, Pak Guru. Aduh. Amo, kamu marah saya sudah. Selamat siang.
3: Selamat siang, Hari. tadi Mama Bagus mengaku dia yang masuk, toh.
0: Betul.
3: Nih, lagunya tuh Mama Bagus itu, Maidepa yang menyanyi tuh.
0: Iya.
3: Yeah. Nak marori, toh. Ya, ama biasa minta. Iya, dia tidak tahu lagu-lagu itu. Kalau ama boleh.
0: Iya. Yeah.
3: Amo itu bapak tugas kita di Dor Bentuni, Yakati yang saya jadi saya tahu orang-orang.
0: Iya.
3: Yeah. Hari, lagunya tuh Satu Wondama.
0: Oke.
3: Okay. Amo masalah Mama Bagus, Akodiomi, Putra Putri Komoro, Ades di Pulau Ngau, Insos Umbrawe, Insos Korido, Insos Ambi. Bisa dengar ya bapak Kapolsek ini.
0: Iya.
3: Isada saya punya keluarga semua. Sebetulnya ada Mama Rahe, Bapak Rahe. Ama Korisano. Ya. Salam lagu, Bang. yang di toko tiga itu Mama Ayu dan Mama Ina.
0: Iya.
3: Mama Iklan, Mama Kiri, Mama Mari. Ya, di sama busa itu ada Mama Nopel. Mama Nopel, Kakak Ros, Nenek Rumdino, Bunda Puja. Orang bicara itu besar begitu, supaya minyak deng.
0: Iya, Kak?
3: Iya, toh. Oh, iya. Ya, Nek. Amat lagi buat Kakak Mega. Ya, Kakak Mega, Kakak Ita, Bejoi, Jepri, semua yang Yeri.
0: Iya.
3: Amat salam begitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, buat Tete dan Nenek di YPK, Bapak Samberi, Mama Samberi. Satu Yora. Dan satu Rahel, Nona itu. Iya. Amo salam lagi buat yang di Badang itu, di Ojehe, Soa, Smoker, semua. Iya, lagunya itu satu Wondama.
0: Oke.
3: Okay. Iya, kok bersama siang Mama Corisano.
0: Selamat
3: dia
0: siang.
3: Dia udah duduk.
0: Selamat siang Mama.
3: Iya, supaya Ali datang Mbak Felipe.
0: Oke.
3: Okay. Dia ketawa.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, salam dari Mama.
0: Iya, salam ya. Balik.
3: Ya, itu lagi. Ya, salam buat semuanya di sini. Ya, semua keluarga Corisano.
0: Baik.
3: Ya, itu saja. Terima kasih, Ari.
0: Makasih.
3: Nanti kamu naik lagi.
0: Ya.
3: Ya.
0: Kamu jangan ketawa sendiri. Nanti saya takut. Terima kasih, Amo. Satu lagi. Siapa gerangan ya tadi Amo minta lagu Wondama satu Wondama lagunya sudah siap 1-2 ya Amo punya masih cari nih. Halo selamat siang. Halo
4: selamat
0: Tian Horas, Lai.
4: Horas.
0: Lai bikin apa?
4: Oh, maksudnya bikin apa ini?
0: Bikin apa tadi?
4: Oh, sudah bikin apa-apa.
0: Malam minggu kemana?
4: Oh, malam minggunya. Ya, kemana nyangkutnya lah.
0: Hah? Temani siapa?
4: Ya, temani siapa pun boleh.
0: Bahaya nih temani siapa saja boleh. Yang penting happy ya. Oke. Silakan.
4: Aku mau request lagu dari Trio Senturi lah dulu.
0: Trio?
4: Senturi.
0: Trio Sianturi.
4: Ken-kennya itu Senturi.
0: Oh Senturi.
4: Iya Senturi.
0: Judul?
4: Judulnya itu Kampus Internet.
0: Kampus
4: memori kampus Unimed.
0: Oh, memori kampus Unimed. Oke.
4: Iya.
0: Pernah kuliah ke sana?
4: Ya, ada memori-memorinya sedikit lah.
0: Ada dulu ya, tapi sebelum DO ya.
4: Kan pernah kuliah di sana.
0: Oh,
4: katanya
0: pernah.
4: Kan dengar nyanyi lagunya.
0: Oh, gitu.
4: Iya. Kalau kita suka dengar lagunya kan gitu.
0: Betul.
4: Kalau di suara tingginya nanti enak ini.
0: Gitu ya.
4: Tinggi-tinggi suaranya lagunya Senturi.
0: Iya betul.
4: Nah, seperti itu kemarin memori tahu Toba, enak dengarnya. Siapanya yang pertama buat lainnya di sana selamat tugas tetap semangat terus buat tekniknya juga jangan tegas terus buat Senja ada Kiren, Amo, ada Manok, ada Mama Ina, Mama Sita, Mama Ayu. Mama Bagu, Mama Lani, Mama Rembrawer, Mama Edgar, Bunda El, Mama Pita, Bima, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Reka Mudi, dan buat semuanya saja.
0: Semuanya saja. Oke.
4: Iya, ada lagunya itu, Le.
0: Lagunya ada nih, baru diangkat.
4: Oh iya, Memori Kampus Unimed dari Trio Senturi.
0: Trio Senturi.
4: Oke, buat live selamat bertugas, sudah
0: yeah.
4: Dan selamat berakhir pegang. Terima kasih.
0: Iya. Yeah. Horas, live. Mau lihat teh. Lai Luhut di Tapanuli. Ada yang pernah ke Tapanuli? Ya, nanti kapan-kapan ke sana ya, jalan-jalan. Lagunya sudah siap kita dengarkan. Kuripasainya sudah ya. Siapa sih yang mau lagi? Ya, daripada ngambek. Halo.
5: Halo, selamat siang, kakak.
0: Nona Fika, apa kabar?
5: Iya, puji Tuhan. Kakak, manusia ini.
0: Bukan, manu terus. Ingat manu ya? Terus.
5: Aduh, kakak.
0: Kenapa
5: ingat manu? Kita mengucap lagu. Apa ya?
0: Lagu apa?
5: Lagu. Apa itu? Bani Latu Hari-Hari.
0: Latu Hari-Hari.
5: Bani Latu Hari-Hari. Ya bagaimana? Dan kebanyak.
0: Dan kebanyak, oke.
5: Ya, Bani Latu Hari-Hari.
0: Hari-Hari.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi keteguhan keluarga yang ada di rumah.
0: Manuel lagi.
5: Nyaman salam buat Pak Jenai. Ya Allah, salam sehat keluarga. Bunda es yang ada di mengandung. Salam sayang dari kita. Ibu Anggani juga di mana meminta. Salam sehat keluarga, Mama Bagus, Liben, Senja, Bang Luhut, Bang Marcel, dan juga Pak Alex Nupulang Nau, Putra Azema, dan Mamula. Yang lain mungkin satu kali. Ada mana lama kau lagu?
0: Anda aman.
5: Iya, aman. Kemana? Terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, karamu lah. Manu terus diingat, waduh. Nanti gimana ya? Nanti istrinya marah. Manu ada di sini kok, di rumah. Oke, lagunya sudah siap. Ada yang nelfon lagi. Tunggu ya. Nanti kita sambung sesi kedua acara ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, dangke dari Dodi Latuharhari, bukan Latuharihari ya. Ya, begitu ya Nona Vika, Dodi Latuharhari. Baik, kita lanjutkan acara musik tradisional dan budaya. Sudah pukul 12 lebih 42 menit. Masih ada berapa menit nih? 18 menit. Ya, 3 penelpon barangkali ya. Acara musik tradisional dan budaya setiap hari Senin hingga Minggu, kecuali hari Jumat karena ibadah siaran sholat Jumat. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali Kak Hari.
0: Mbak, Mama bagus lagi. Malam Minggu kemana?
1: Ya.
0: Malam Minggu kemana?
1: Malam Minggu ya di rumah saja. Wafatnya di rumah, semua di rumah. Jadi santai.
0: Tunggu. Saja. Tunggu, tak ketawa dulu. Cia. Silakan.
1: Kak Hari ini aneh sekali. Kak Hari, saya mau dengar lagu. Si botol Coca-Cola ini spesial buat pemerhati kebersihan yang ada di jalan-jalan. Semoga sehat selalu, terus jalannya bersih, sampahnya bersih, pokoknya semua.
0: Sekarang botol plastik laku loh.
1: Iya, botol plastik kan. Yang ngambil siapa? Saya tak kumpul.
0: Iya, itu dari dinas lingkungan hidup beli. Nanti kumpulin banyak-banyak ya.
1: Iya, siap-siap. Terus buat Kak Harinya, sukses menyertai Kak Hari. Lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan. Terima kasih.
0: Iya. Kembali kasih. Ya, Mama Bagus si botol Coca-Cola, lagunya dari Coconut Band. Ya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire membeli botol plastik bekas dari warga melalui program bank sampah. Harganya 1 kilo 1.200 ya. Jadi kalau kumpul satu hari bisa 10 kilo berarti 12.000. Wah, bisa beli matabrak. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kakak Hari.
0: Iya, ini ibu siapa?
2: Dari Mama Siva.
0: Mama Siva. Mama Siva ngapain? Jahit.
2: Lagi jahit.
0: Oh, Kak jahit. Oke. Okay. Silakan.
2: Jahit pakai. Iya.
0: Jahit kelambu. Iya,
2: selamat Kak Hari.
0: Iya.
2: Dari Sri Avista.
0: Apa itu?
2: Judulnya Mandor Kawak.
0: Mandor? Mandor Kawak.
2: Salam sih.
0: Mandor Kawak.
2: Iya,
0: bahasa,
2: salamnya.
0: Bahasa Jawa ya?
2: Terus. Iya, Kak Hari.
0: Oke.
2: Yes. Ya, buat Mama Bagus yang baru asal. Buat Rema, buat Senja, buat Amu, Dede Sipur, buat Diren, Mama dan Papa Teguh, Mama Ula, Nina, Mama Ayu di toko, buat Damarulan, Putra Tunggal, Bang Luhut, Bang Jojo. Buat pemerhati semuanya, salam sehat, salam semoga sehat selalu harinya. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Mama Siva di SPC Bumi Mulia, lagunya Mandor Kawat. Wah, ini bahaya ini kalau kawatnya terbang. Satu lagi yang terakhir. Ya, sudah dua lagu. Lagu si botol Coca-Cola, satunya Mandor Kawat. Gak ada? Ya, nanti pro dangdutnya 1:30 siang ya, setelah berita olahraga.

Ya, satu lagu Manado, Nyanda Mo Balaing, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di acara musik tradisional dan budaya. Ya, kita jumpa kembali dan bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: kebanggaan RI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolos 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil gila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini, tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan di rotan ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fayero. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Azzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia Bobby.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Uri sangat penting bagi kami untuk kedepannya. Karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus mengawasi lebih baik untuk pertandingan kami lebih baik dan berkembang lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Repart forma parte difícil para nós, porque nós próprios complicamos.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Tamlingan SGNRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galo Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Satu Krab meraih 3 poin. Laskar Satu Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljota. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zegomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomez menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomez menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evaluasi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Satu Krab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
1: Babak kedua kita agak membaca permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.

Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Daye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quincy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Dinamika olahraga, baru saja kita dengarkan berbagai berita olahraga dalam dan luar negeri. Kami ajak Anda pendengar di saat sekarang pukul 13 lebih 27 menit. Ya, kita melangkah ke acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya hari ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam via telepon 0984220074 atau 0813-5494419. Ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Lagi apa?
1: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring. Baring-baring di mana?
1: Lagi layah-layah
0: ngemut keripik.
1: Enggak.
0: Silakan.
1: Sehari sebelum lanjut, saya mau dengar lagunya Evita Mala, judulnya Rambut.
0: Apa?
1: Rambut.
0: Oh, rambut. Enggak punya rambut.
1: Ada toh sama Doyok
0: itu. Oh, ada ya.

kalian semua selamat siang. Kung aku Diomi, Bade Arema, Paman Yoteni, Putra Oseng, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Menao, terus yang ada di Karang Barat, Putra Dija, ucapannya selamat siang juga.

Teh Camila, Teh Amel, sama Bang Nasrul, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang. Di Timika ada Putra Putri Komoro, di Pulau Nusa ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biaki Buruh Sipiori, Mama

0: dari Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat keharinya, terima kasih, selalu dikembalikan, lagunya ditunggu
1: ya. Saya kira sampai sore. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakir, ya, silakan.
2: Saya di mobil ini, Mas Arif, putar di radio di auto ini.
1: Oh, di mobilnya ya. Siapa?
2: Di sekarang saya bawa mobil ini.
1: Oh, bawa mobil. Ya. Bawa telur.
2: Jadi saya bagi pengantaran orderan telur ini.
1: Oke. Okay. Baik. Silakan.
2: Iya, ya, Mas Arif, saya hanya mau request lagu liku-liku, kan sudah lama enggak dengar ini.
1: Liku-liku laki-laki.
2: Iya, salam-salam buat semua yang sudah masuk ya. Ya begitu aja Mas Ari ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakir lagi mobile, bawa mobil antar telur ya. Ke mana itu Pak Zakir? Ke toko-toko, ke kios-kios. Iya. Di belakangnya lagunya liku-liku laki-laki. Siapa lagi ini? Ya, selamat siang.
3: Iya, selamat siang Kak Hari. Iya. Dangdut acara kita.
1: Betul. Malam minggu kemana?
3: Iya Kak.
1: Malam minggunya kemana?
3: Oh, malam minggu. Aduh, baring-baring manis lagi.
1: Baring-baring. Enggak kemana-mana.
3: Enggak kemana-mana, Kak. Aduh, asap ini loh, Kak, yang bikin nas.
1: Asap? Asapnya kenapa?
3: Ya, asapnya mengudara.
1: Itu asapnya gampang kok. Dikumpulin ya. 2 kresek, 3 kresek, dijual.
3: Iya, betul, Kak. Dihirup-hirup.
1: Iya. Oke. Okay.
3: Semoga cepat mereda.
1: Mm-hmm.
3: Ya, Kak Hari. Lagunya dulu.
1: Apa?
3: Dari Sisi Kempot. Banyulangit, Kak.
1: Banyulangit.
3: Iya, supaya cepat turun.
1: Oh, hujan.
3: Banyulangitnya. Iya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Mama Bagus, makasih senggolannya. Terus yang barusan lewat juga tak ketinggalan itu Putra Meno, Ram Sehat Selalu, Amoy Desi, Bunda Imah di Momere, Mbak Vika di Manado, Bunda El, terus Bunda Puja, Mano, terus Mama Ina, Mama Ayu. Semuanya salam sehat selalu. Juga Mama Siva, Mama Teguh. Siapa lagi ya, Mama Rumbrawer. Terus Bang Luhut di Tapanuli. Salam sehat selalu semuanya pokoknya. Tanpa terkecuali. Oke, Kak Hari lagunya ditunggu.
1: Oke.
3: Jaya di udara.
1: Iya.
3: Matur thank you.
1: Matur thank you. Siapa tadi? Senja. Suara angin, angin sing ngerindu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Nah gitu. Suara saya bagus

0: tapi kurang ini, kurang ada cengkoannya. Di belakangnya silakan. Ada? Kalau tidak ada saya pulang. 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo.
1: Halo. Amo. Selamat siang, ya. Selamat bertugas. Ali.
0: Oke.
1: Okay. Nih, lagunya tuh Ali kok punya lagu dangdut biasa tuh.
0: Iya.
1: Ya, amo suara besar toh.
0: Besar.
1: Yo, amo mau salam buat Mama Bagus. Mama Silpa, yeah. Senja, yang di Flores, yang di Manado, semua yang di luar Papua.
0: Oke.
1: Okay. Yo, amo salam buat ini. Amo salam buat ini, Mama Ayu dan Mama Ina di Toko Tiga. Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Rom.
0: Iya.
1: Yeah. Nenek Rumbino, semua yang di Jalan Manado. Sekali susu. Saya biasa tinggal di Kali Susu, di situ toh.
0: Iya.
1: Iya. Amo salam lagi buat yang di RRI itu ada Kakak Mega, Dwi, Jeffrey, semua yang di RRI. Dari ujung pukul ujung.
0: Oke. Okay.
1: Yang topo itu ada Mama Ikram, Mama Mokiri,
0: yeah.
1: Mama Mafi.
0: Oh.
1: Dio.
0: Sudah.
1: Ya sab cucu. Ya, amo salam bagi mas yang di Bagan, yang di OJH sudah dengar amo suara. Ya amo salam buat nenek Tete Awang di Batas Kota, Tete dan nenek di TK, Mama Sanderi Bapak Sambori. Buat Mama Korsano lagi monitor.
0: Oke.
1: Okay. Ya, semua yang di keluarga Korsano. Yang lain-lain semua sudah.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu saya. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati hari.
0: Kembali.
1: Lagunya ditunggu.
0: Ya. Kalau nggak tunggu mau kemana sih? Paling jagongan. Ya sudah. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Ya 4 lagu dulu ya. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagu dangdut bahasa Biakku Saswar Isof Kubir Fiaspar. Ada yang tahu artinya? Halo.
1: Selamat siang, Kakak Manu.
0: Manu lagi.
1: Kakak Hadi, Bang.
0: Betul.
1: Maafkan aku, Kakak Hadi.
0: Ya, silakan Nona Fika.
1: Nyalakatisma.
0: Iya.
1: Nyalakatisma
0: 11-12. Iya. Judulnya apa?
1: Nyalakatisma.
0: 11-12. 13-nya?
1: 14 buat Kakak Hadi.
0: Iya, ya, karemulah. Silakan. Iya.
1: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kakak Hadi.
0: Amin.
1: Keluarga yang berlima.
0: Oke.
1: Kakak Hadi ke SMS.
0: Sudah.
1: Satu sama sekarang. Dengan lagu terus
0: bermusia. Oh iya.
1: Ya, panas sekali.
0: Oh, panas di sana.
1: Ya, nanya masalah banyak lagi. Amin. Karena saya terkena bunda yang belum nyampe. Karena saya juga bangun juga karena sehat, mama bagus, bagus, rendah, dan luhur, bermata, tak alas berpulangnya. Sekarang terkehat di
0: terima kasih.
1: Karena
0: Fika, Fika, oke. Aduh, 11-12, 13-nya mana untuk saya katanya. Iya. Oke, di belakangnya. Halo.
2: Halo, selamat siang Bung Hari.
0: Iya. Mama Nani di mana nih? Di kota apa di?
2: Ada di kota.
0: Kota. Oke, silakan.
2: Iya, selamat berkarya buat Bung Hari bersama dengan teman-teman di RRI Wadio maupun di Jalan Merdeka. Sukses panjang hari ini, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Iya, Mama Lali pesan lagunya itu Sepiring Berdua, Ida Laila.
0: Ida Laila, Sepiring Berdua, oke.
2: Iya. Mama Lali mau sampai pembuka pintu tadi. Mama Bagus ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, terima kasih buat sapaannya Mama Bagus, Tuhan memberkati. Kemudian buat Amo Windesi. Buat yang baru lihat siapa ya?
0: Nona Fika di Manado.
2: Buat yang di Manado sana, salam kenal. Semoga sukses panjang hari ini dalam karyanya. Kemudian buat Pak Nasrun juga yang ada di Palu. Di mana?
0: Palu, di ya? Palu.
2: Iya. Pak Nasrun, selamat siang. Selamat berapa saja bersama keluarga. Kemudian buat semua-semua saja, karena di belakangnya antri nanti.
0: Iya.
2: Mama Bagus sudah absen. Jadi semua yang Mama Bagus absen, Mama Lani pun ikut menyapa di siang hari ini.
0: Oke.
2: Iya, terima kasih Bung Hari, jalurnya dikembalikan,
0: iya,
2: lagunya ditunggu.
0: Mama Lani di Kalibobo, di belakangnya. Halo. Halo Bang Luhut.
3: Selamat
0: siang. Sudah makan siang belum?
3: Oh, dengan per lagi.
0: Jam berapa?
3: Kira-kira kurang lebih.
0: Jam 1. Iya. Makan apa, Bang Luhut di sana? Nasi dengan?
3: Ikan teri.
0: Oh, ikan teri. Ada ikan teri di sana?
3: Iya, ada lah.
0: Iya, iya. Oke, lanjut.
3: Aku mau dengerin lagunya dari yang dari saya lah, dari Malaga lah.
0: Apa?
3: Di lagunya itu rindu kerindu-rindunya.
0: Rindu serindu-rindunya, oke.
3: Okay. Iya, dari Malaga kan.
0: Oke.
3: Okay. Oke, salamnya buat Jenja, buat Irek, Namo, juga Mano. Dan buat Sima-Simanya lah, tadi juga absen semua di keren dengan daerah. Ada itu lagunya kan?
0: Lagunya ada, ini.
3: Iya, biar semangat dulu. Ini
0: bilang
3: malam ini.
0: Oh
3: iya. Oke, buat Lai Arif nak bertugas.
0: Iya.
3: Terima kasih Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke. Bang Luhut dari Tapanuli. Rindu serindu-rindunya. Iya. Malam Minggu ada yang rindu nih. Siapa lagi nih? Mama Siva. Oke. Halo.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Malam Minggu kemana?
4: Main di Mbahnya.
0: Oh, main di Mbah.
4: Iya, oh, hari.
0: Okay. Silakan.
4: Oke, okay, sebelumnya mau request lagu dulu Kak Hari.
0: Apa tuh?
4: Judulnya Gembala Cinta. Hah? Dari Ashraf.
0: Gembala Cinta.
4: Iya, Angon nah. Cinta.
0: Angon cinta. Mau diangon toh.
4: Iya Kak Hari, biar awet.
0: Biar awet. Okay.
4: Iya Kak Hari, salam-salamnya buat Mama Bagus di Karagiri 1, buat Putra Arema, beberapa di Arema, buat Senja di SP, buat Pak D dan Bude Geprek, kemudian buat Amo, buat Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Damarulan, Putra Tunggal, Bang Luhut, Mas Warok, Damarulan. Salam sehat, selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih Kak Hari.
0: Ini penyanyinya siapa?
4: Ashraf.
0: Oh, Ashraf ya, tonggoku. Wui.
4: Iya. Makasih Kak Hari.
0: Iya, sami-sami. Damar bulan mana nih? Jangan-jangan puasa nih. Sudah lama puasa enggak gabung-gabung. Atau Rabi mungkin ya. Halo. Selamat siang.
5: Iya, selamat siang Kak Hari.
0: Senja ini lompat sana lompat sini, kaget saya.
5: Iya.
0: Silakan.
5: Iya Kak, selamat siang program di Dangdut adalah kita.
0: Iya.
5: Makasih lagunya sudah diputar Kak Hari. Allah yang balas semua kebaikan Kak Hari.
0: Amin.
5: Tentunya dengan doa-doa sejati yang terbaik. Ya. Lagunya dari Divarina Indra Kak. Dari Divarina Indra adalah yang berjudul Lamunan.
0: Lamunan dari siapa?
5: Divarina Indra.
0: Oh, Divarina, oke. Okay.
5: Divarina Indra, iya. Oke, salamnya buat semua aja. Salam kompak persahabatan selalu. Lagunya ditunggu Kak Hari.
0: Oke.
5: Okay. RRI di udara. Matur, yeah. Thank you.
0: Matur, thank you. Matur, thank you itu bahasa apa sih? Mama Bagus sampai Herman heran ya. Ya, satu lagi biar rame. Sudah pukul 2 siang lebih 7 menit. Ya, siapa sih ini 43. Halo. Duh, kabur dia. Kita jeda dulu ya lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa ni? Hihi, berang apa ni? Hihi, ini pantai kebuka ni. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: Pro 1, Kanal Inspirasi.

lagu Gembala Cinta dari Ashraf yang request Mama Siva di Bumi Mulia. Ya, sesi terakhir pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pukul 14 lebih 31 menit. Cuaca tidak panas, tapi ini berawan apa berkabut ya? Ya, yang ingin bergabung masih di 0984 22074 atau 0

0: Mama Noper, Bunda Puja, Kakaro, semua yang di Kali Susul, Jalan Menado. Ya, hai.
1: Ya, banyak-banyak.
0: Amu salam buat, yo, amu salam buat ini, Mama Ayu dan Mama Ina.
1: Oke.
0: Yo, buat Mama Jamila, Mama Alfa, Bunda Dua itu, Bapak di Flores, Bapak di Ambo.
1: Ya.
0: Ya, semua saja.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu saja. Terima kasih. Aku tuh member setia Ali.
1: Oh ya, amin.
0: Ya, nanti baru kamu naik.
1: Naik sudah. Ya, satu lagi. Silakan. Amo Winde, lagunya Muksin Alatas, lagunya berjudul Maya. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Betul. Siapa ya?
2: Bunda Ima di Maumere.
1: Bunda Ima di Maumere, silakan.
2: Oh, kok lupa sih?
1: Betul. Lagunya apa?
2: Ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Semut Merah.
1: Semut Merah. Megiset. Iya. Siap.
2: Ya, hati-hati dia gigit ya.
1: Ah, saya gigit dia juga.
2: Memang
1: iya.
2: Bung Iman.
1: Iman semua. Wah, saya enggak disebut ini enggak.
2: Apa? Bung Ari.
1: Ini laki-laki yang suaranya mirip cuma dua. Saya Hari. Ya, satunya Immanuel. Iya.
2: Iya, sorry ya.
1: Kalau suka ketawa, suka lucu-lucu cuma saya.
2: Oh ya. Bunda kira Bung Hari itu suka marah-marah.
1: Marah-marah, lucu-lucu.
2: Kalau ketemu Bunda selalu serius deh.
1: Betul. Apa?
2: Hati-hatinya juga suka bercanda ya.
1: Waktunya sudah mau habis nih. Untuk siapa?
2: Oh iya kak.
1: Oke,
2: kalau begitu salam-salam dulu ya. Salam pertama tentunya buat Bung Hari ya. Selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Ada Mbak Senja, terus ada Mama Bagus, ada teman-teman semua ya yang sudah gabung maupun yang belum gabung. Selamat siang menjelang sore. Dan semua pendengar dimanapun berada, selamat siang juga. Semoga Tuhan memberkati. Buat Bung Hari, terima kasih atas waktunya.
1: Terima
2: jangan
1: kasih.
2: Marah.
1: Aduh, gimana sih? Salah terus tadi Nona Vika juga manu dia bilang. Aduh. Di belakangnya tadi Bunda Ima di Maumere ya. Jadi Bunda Ima ini jarang monitor ya, kalau sudah lama-lama hafal. Ya, 0984220704 atau 0813-5494-419. Siapa di belakangnya? Halo.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari KPR atau Giri Mulyo?
3: Di Giri Mulyo.
1: Giri Mulyo, Mama Teguh, silakan.
3: Iya, apa kabar Bung Hari?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Nanti malam saya mau ini ke Bandung.
3: Oh iya kak?
1: Iya.
3: Ya jangan lupa oleh-olehnya saja ya Bung Hari.
1: Oh iya, nanti saya kirim oleh-oleh lemari 5 pintu.
3: Waduh, gak muat, gak bisa. Pintunya gak bisa masuk nanti Bung Hari.
1: Silakan.
3: Ya buat Bung Harinya selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat, sehat dan sukses selalu menyertai Bung Harinya.
1: Amin.
3: Salamnya buat semua saja dari pembuka pintu. Selamat siang, selamat berapa saja, semoga terhibur selalu. Bung Hari lagunya dari Denny Caknan ya.
1: Apa?
3: Cundamani.
1: Cundamani, oke.
3: Iya, begitu saja Bung Hari. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pegang kunci silakan Mama Teguh di Giri Mulyo. Lagunya Denny Caknan, judulnya apa tadi? Yang penting judulnya bukan ini. Bukan Gubuk Bambu. Cundamani. Oke, sudah siap. Mbok Delastri tidak gabung,

Ayu yang dari Topo jarang gabung sekarang ya? Apa karena TV-nya sudah siaran TV-nya sudah ini sudah banyak. Kita cukupkan ya. Mama Teguh, terima kasih. Bunda Imah juga di Maumere, terima kasih. Amo Winde ya. Dan semua yang sudah bergabung, ada 3 lagu sementara kami siapkan. Nanti kalau kurang kami tambah ya 1 lagu lainnya.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu lagu dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut, Dangdut Adal kita untuk hari ini. Sabtu tanggalnya 19 ya, September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Kita kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berapa saja, dan sampai jumpa. Ya, pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire masih dapat Anda dengar di sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jalan Merdeka, aktivitas warga yang berkendara juga terlihat ramai lancar ya. Tidak banyak kegiatan mungkin yang bisa Anda lakukan di akhir pekan, mungkin lebih di rumah menikmati kebersamaannya dengan keluarga. Ya, ada kabut asap yang masih melanda ya Kota Nabire dan sekitarnya. Ada himbauan untuk warga ketika harus bepergian ya. Mungkin sebaiknya untuk menggunakan masker, terutama untuk anak-anak ya. Ada beberapa anak yang sudah memakai masker. Saya tanya, "Kenapa pakai masker? Kabut asap, Om." Oh iya. Berarti dia sudah mengerti ya. Jadi ketika di luar rumah, di luar ruangan, mereka minta orang tuanya pakai masker ya. Karena memang pekat ya pendengar, beberapa hari terakhir ini kabut asap begitu tebal atau pekat. Jelang sore biasanya kabut asapnya sudah semakin banyak ya. Jadi kabut asap itu banyaknya di waktu pagi, kemudian siangnya agak kurang, sore sampai malam dia banyak lagi. Ya, mudah-mudahan hujan ya, jadi kabut asapnya bisa berkurang, karena air hujan itu menangkap partikel asap, ya, sehingga konsentrasi atau kepekatan ya, ketebalan dari kabut asap itu berkurang. Ya, kabarnya nanti malam ada potensi hujan lokal ya, dari informasi perakiran cuaca stasiun meteorologi BMKG Nabire. Ya, kami punya sejumlah informasi pendengar di musik dan informasi. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Nabire sore ini.

Ya, satu lagu dari Raffi Kaduri judulnya Untuk Apa Lagi. Dua lagu lainnya dari Tantowi Yahya berjudul Ariati dan Fanny Fabiola, Ada Rindu Untukmu. Ya, pendengar kabar baik, pengguna layanan internet sekarang ini mendapat perlindungan atas sisa kuota yang telah dibayarkan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota pelanggan secara sepihak setelah masa aktif paket berakhir. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Sementara itu, mengutip dari laman resmi indonesiabaik.id, kebijakan itu menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibayarkan merupakan hak pelanggan. Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan maupun menggunakan sisa kuota tersebut. Melalui kebijakan tersebut, pelanggan juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai harga paket, jumlah atau volume kuota, masa berlaku, ketentuan penggunaan, serta bagaimana sisa kuota akan diperlakukan ketika masa layanannya berakhir. Kemkomdigi dalam penjelasan resminya menyebutkan bentuk perlindungan terhadap sisa kuota dapat berupa akumulasi kuota atau revolver, ya. Tanpa akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau refund, maupun bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan. Kebijakan ini sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan dalam menentukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaan. Jadi operator diwajibkan menyediakan informasi yang sederhana dan jelas dan mudah dipahami mengenai pilihan layanan tersebut. Jadi pendengar, nanti ketika Anda punya kuota internet masih ada, sedangkan waktu atau batas penggunaannya sudah dekat, ya, biasanya hangus toh sisanya, itu sekarang tidak boleh. Ya, ini mulai berlaku ya pendengar, nanti tanggal 28, ya, tanggalnya 28 September ini Komdigi resmi larang operator hanguskan sisa kuota internet, berlaku tanggal 28 September 2026. Bagaimana menurut Anda? Ada yang sisa kuotanya masih banyak karena jarang dipakai, ya, tiba-tiba hangus, beli lagi, ya, jadi pemborosan. Tapi nanti tidak lagi, ya. Di setelah tanggal 28 September, kuota yang masih ada tetap berlaku. Demikian ya pendengar, satu informasi dari rri.co.id. Baik, kami temani Anda lagi, ada beberapa tembang dari berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, satu lagu dari Rita Effendy judulnya Saling Setia. Pendengar, ada informasi masih dari rri.co.id terkait investasi ya. Provinsi Maluku Utara mengungguli sejumlah provinsi besar dalam urusan layanan investasi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Provinsi Kepulauan itu dinobatkan sebagai terbaik pertama anugerah layanan investasi 2026 kategori pemerintah provinsi. Penghargaan itu diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dalam acara anugerah layanan investasi di Jakarta hari Rabu, tanggal 16 September. Trofi diterima langsung Gubernur Sherly Juanda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Sherly Juanda. Provinsi Maluku Utara berhasil mengungguli 5 provinsi lain yang masuk nominasi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Dalam daftar peringkat akhir, Jawa Tengah berada di posisi ketiga, Jawa Timur di posisi kedua, ya. Sedangkan Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi terbaik pertama. Penghargaan ini menempatkan kualitas layanan investasi sebagai salah satu wajah penting pemerintahan Maluku Utara. Layanan itu dipimpin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Maluku Utara, Dr. Nirwan, ya, MT Ali. Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengatakan layanan investasi merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Menurut

0: Ya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Ya, jadi investasi tidak berhenti pada masuknya modal ke suatu daerah saja, tetapi investasi diharapkan berlanjut menjadi aktivitas industri dan membuka lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan yang dibutuhkan bukan sekedar tersedia, tetapi juga berkualitas. Ya, kebutuhan menciptakan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan rumah bersama karena jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Ya, jadi sekitar 2 juta bayi akan lahir setiap tahun. Bayangkan ya, tiap tahun ada 2 juta bayi yang lahir. Karena itu investasi yang menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan kerja. Ya, satu informasi dari rri.co.id. Ada satu informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, ade nona sunika deng orang lain. Aduh, ini lagu-lagu apa lagi down ya? Tapi dinyanyikan dengan musik bergenre reggae, jadi pembawaannya happy gitu. Ya, pendengar, petang ini akan diadakan pembukaan Asian Games 2026 di Nagoya, menampilkan identitas budaya Indonesia melalui dua atlet pembawa bendera merah putih, Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea, dipercaya menjadi flag bearer Indonesia dalam seremoni pembukaan Asian Games Nagoya. Seremoni berlangsung di Stadion Paloma Mizuho Nagoya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Pilihan busana keduanya menghadirkan unsur Bali dan Batak Toba, sehingga budaya lokal ikut tampil dalam panggung olahraga Asia tersebut. Ya, jadi atlet Ayu, maksud kami, flag bearer atau pembawa bendera, menjadi tanggung jawab sekaligus energi tambahan sebelum menjalani pertandingan bersama kontingen Indonesia. Ya, Asian Games menjadi salah satu event besar dunia, kesempatan untuk atlet Indonesia bisa mengukir prestasi ya, agar tim merah putih di Asian Games tahun ini bisa menjadi salah satu tim kebanggaan ya, atau menjadi salah satu sejarah. Pembukaan Asian Games 2026 dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI serta layanan streaming video dan YouTube Trans Nasional. Seremoni ini menjadi awal perjalanan kontingen Indonesia untuk berlaga sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya kepada publik di Asia dan dunia. Ya, luar biasa nih, mudah-mudahan menang ya. Banyak atlet yang berpotensi meraih medali emas. Salah satu yang mungkin menarik disaksikan itu angkat besi ya. Apa itu? Iya, angkat atlet angkat besi ya. Karena atlet Indonesia ini kalau di kancah dunia, atlet angkat besinya diperhitungkan ya. Kita nantikan pukul 16 ada berita daerah sore. Di antaranya ada berita tentang 8 kepala suku dan wakil kepala suku dari berbagai suku di Papua Tengah mendapat pengakuan sebagai mitra pemerintah. Pengakuan ini diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Dirangkai berita lain yang juga menarik untuk diketahui. Ya, kita nantikan saatnya berita daerah pukul 16.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Ya, pendengar, kita ikuti saatnya berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Pemerintah Kabupaten Nabire terus berbenah demi mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, aman, dan tertata rapi. Delapan kepala suku dan wakil kepala suku dari berbagai suku di Papua Tengah mendapat pengakuan sebagai mitra pemerintah.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program Masyarakat RRI Nabire Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berbenah demi mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, aman, dan tertata rapi. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, menyampaikan apresiasi tinggi atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan kerja bakti dan pembersihan kota, terutama saat membersihkan Taman Gisi yang akan digunakan sebagai pusat kuliner. Informasi selengkapnya disampaikan Jodefri Panjaitan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berbenah demi mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, aman, dan tertata rapi. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, menyampaikan apresiasi tinggi atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan kerja bakti dan pembersihan Kota Nabire yang berlangsung Jumat 18 September 2026. Dalam keterangannya, Yulianus Pasang menegaskan kebersamaan antara pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun Nabire sebagai ibu kota provinsi. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah dan bupati, ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan seluruh pihak, baik TNI Polri, organisasi masyarakat, hingga para tokoh adat, suku, dalam menjaga kebersihan Kota Nabire. Selain fokus pada pembersihan lingkungan, pemerintah Kabupaten Nabire juga menaruh perhatian serius pada penataan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yulianus Pasang menjelaskan, penataan lapak pedagang dan relokasi dilakukan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Berjualan di bahu jalan atau lokasi yang tidak memenuhi syarat sangat berisiko memicu kecelakaan lalu lintas.

0: Sekda Nabire juga menuturkan bahwa impian menjadi Nabire sebagai kota provinsi yang maju, bersih dan nyaman hanya dapat terwujud jika ada komitmen bersama. Cita-cita yang selama ini diidam-idamkan masyarakat harus didukung dengan aksi nyata dari seluruh pihak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: 8 kepala suku dan wakil kepala suku dari berbagai suku di Papua Tengah mendapat pengakuan sebagai mitra pemerintah. Pengakuan ini diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban, sekaligus mengawal pembangunan. Nur Febriana berikut melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengakui 8 kepala suku dan wakil kepala suku sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan Papua Tengah yang aman, damai, dan tertib. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Jumat 18 September 2026. 8 kepala suku antara lain berasal dari suku Me, Moni, Wolani, Lani, Damal, Wate, Kamoro, dan Among Me. Pengakuan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kepemimpinan adat yang lahir dari proses masyarakat adat. Kepala suku diharapkan tidak hanya berperan dalam menjaga adat dan budaya, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta membantu mencegah konflik. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa menjelaskan, peran kepala suku antara lain menjaga adat dan budaya, menyelesaikan konflik adat, serta mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
3: Jadi kepala suku ini beberapa tugas utama. Pertama itu menjaga adat dan budaya, mempertahankan nilai, aturan, tradisi, dan identitas masyarakat. Mewakili masyarakat adat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Jadi bapak-bapak itu resmi. Jadi bapak-bapak menyampaikan aspirasi rakyat langsung ke pemerintah. Jadi bagaimana ada aspirasi-aspirasi masyarakat di bawah? Sebelumnya itu seperti apa, lalu seperti apa, mereka butuh apa, itu bicara sama ibu. Siapa mengurus persoalan tanah adat?
2: Mekina Wipa juga menekankan pentingnya kepala suku dalam mencegah konflik yang dapat dipicu oleh persoalan antar kelompok. Kepala suku diharapkan mampu membangun komunikasi dengan kepala suku lain dan tokoh masyarakat, sekaligus menjadi ruang awal penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Albertus Adi mengungkapkan, kepala suku memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat, termasuk sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat serta mediator persoalan sosial.
4: Dalam kehidupan masyarakat, kepala suku mempunyai posisi strategis sebagai simbol komunikasi, penyampaian aspirasi, mediasi, persoalan sosial, serta hubungan strategi dengan masyarakat. Untuk memperkuat komunikasi, menjaga ketertiban dan dengan ramah, mendukung deteksi dini serta pencegahan dini, mencegah konflik dan mendukung partisipasi masyarakat dengan pengembangan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
2: Pengakuan tersebut menurut pemerintah provinsi tetap menghormati mekanisme adat yang telah dijalankan masyarakat melalui musyawarah masing-masing suku. Kepala suku diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga hubungan antar kelompok, menyampaikan kebutuhan masyarakat, serta mengawal kepentingan masyarakat adat dalam proses pembangunan di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Informasi lainnya, tim kerja kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 14 melakukan visitasi sarana dan prasarana dalam rangka evaluasi pendirian Institut Sains dan Kesehatan Anigo Nabire Papua Tengah. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
5: Tim kerja kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 14 melakukan visitasi sarana dan prasarana dalam rangka evaluasi pendirian Institut Sains dan Kesehatan Anigo Nabire Papua Tengah Kamis hingga Jumat 17 dan 18 September 2026. Visitasi tersebut dilakukan oleh tim LLDikti Wilayah 14 yang mencakup wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Ketua Tim Kerja Lembaga LLDikti Wilayah 14, Ahmad Amiruddin Nasir, mengatakan visitasi lapangan tersebut merupakan tahapan evaluasi terakhir sebelum dokumen diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Kelembagaan atau SIAGA. Ia menjelaskan Institut Sains dan Kesehatan Anugerah Bire memiliki 3 program studi yang diajukan, yakni program studi sarana administrasi rumah sakit, program sarjana keselamatan dan kesehatan kerja, serta program studi hukum bisnis. Menurutnya, setelah seluruh persyaratan memenuhi evaluasi dan dokumen diunggah melalui siaga, proses selanjutnya adalah penertiban izin operasional.
6: Apabila di September ini, karena batas upload itu 30 September, nah kemungkinan operasionalnya itu nanti tahun depan, di semester ganjil tahun depan, di tahun 2027. Nah oleh sebab itu harapan kami sesuai dengan Bapak Ketua Yayasan, Pak Nawipa, untuk mewujudkan visi-misi dari Yayasan Harapan Nusantara Dato' Papua. Dan selama belum memiliki izin operasional, dilarang menerima mahasiswa. Itu yang penting Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi nanti insya Allah tahun depan, kalau sudah ada izin operasionalnya dari Pak Menteri, baru bisa menerima mahasiswa baru. Jadi kalau selama ini belum bisa dulu, belum bisa, karena belum ada izinnya. Karena jangan sampai nanti dikatakan PTS ilegal, karena tidak ada izin operasional. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi ini dari pagi sampai siang, tadi kami sudah wawancarai ada sekitar 15-20 calon dosen. Kemudian juga kami sudah keliling melihat sarana prasarananya dan lahannya sih sudah memenuhi, ada sekitar 4 hektar lahannya. Kemudian yang perlu dilengkapi adalah terpenatan-penatan kembali lagi. Jadi mulai dari ruangan-ruangan kuliah, karena sementara Bapak Ibu juga bisa lihat bahwa sementara pembangunan, jadi tinggal dilengkapi saja, mulai dari peralatan-peralatannya, kemudian juga ruang-ruang kelasnya.
5: Sementara itu Ketua Yayasan Harapan Nusantara Dato' Papua, Yosafat Nawipa, mengatakan pihak yayasan akan melengkapi berbagai kekurangan yang ditemukan dalam proses visitasi. Menurut Yosafat, tim juga telah melakukan pengecekan terhadap calon-calon dosen yang akan mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut. Ia mengatakan pihak yayasan selanjutnya akan menunggu proses perizinan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta.
7: Kami dari yayasan terima kasih kepada L2DT karena semua ini pintu masuk keluar perguruan tinggi seluruh Indonesia itu masing-masing punya wilayah. Dari wilayah L2DT Papua adalah L2DT 14 di Biak, yang kedudukan Biak. Sehingga ini adalah momentum yang kedua untuk mengecek sarana prasarana dan calon-calon dosen. Sehingga kita sudah lalui dan yang belum lengkapi kita akan lengkapi. Yang sudah lengkapi ya sudah. Sehingga kita menunggu izin dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di Jakarta. Kalau sudah rekomendasi L2DT keluar, tunggu lagi kementerian lagi, karena izin operasional. Setelah itu baru kita siap menerima mahasiswa-mahasiswi yang ada di Papua ini.
5: Yosafat berharap setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapatkan rekomendasi serta izin operasional, Institut Sains dan Kesehatan Anugerah Bire dapat mulai menerima mahasiswa. Robi Fanindi melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Gottfried Maturbongs, menanggapi rehabilitasi Puskesmas Wania SP4 Kabupaten Mimika. Dirinya menyampaikan bahwa hingga kini masih dalam proses pengadaan melalui unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPB. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan dari Mimika.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Gottfried Maturbongs, mengatakan proses rehabilitas Puskesmas Wania SP4 Kabupaten Mimika masih berjalan di UKPBJ dan saat ini memasuki tahap evaluasi dokumen. Ia menjelaskan setelah evaluasi dokumen selesai, proses tersebut akan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian dokumen.
10: Perkembangan sampai sekarang itu masih evaluasi. Yang kemudian nanti kalau sudah selesai evaluasi dokumen pasti lanjut ke pembuktian. Kita berjalan terus, Pak. Artinya pemerintah hadir untuk memberikan rasa nyaman kepada warga masyarakat di puskesmas Wania, terus bukan hanya di puskesmas Wania, kita berharap di semua puskesmas.
9: Dinas Kesehatan juga tengah mengupayakan pemeliharaan sejumlah puskesmas dan pustu, baik yang berada di wilayah pesisir maupun pedalaman. Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian diantaranya puskesmas Ipaya, Mapar, Tapurmai, dan Potowaiburu. Selain pemeliharaan, pembangunan puskesmas baru juga direncanakan di Manesari guna mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
10: Dan pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai untuk ketika pasien datang, dia merasa nyaman dengan pertama fasilitas yang disediakan. Itu terkait dengan pembangunan sarana penunjang untuk kesehatan di pesisir maupun di pedalaman.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika berharap pembenahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Upaya tersebut mencakupi rehabilitas, pemeliharaan hingga pembangunan fasilitas kesehatan baru, sehingga masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang lebih memadai. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire sedang gencar membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan bank sampah unit dan penguatan bank sampah induk. Robi Vanindi kembali melaporkan.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfanatan Palumpun, menegaskan bahwa DLH Nabire saat ini mengoperasikan bank sampah induk Noken Lestari. Keberadaan BSI ini berfungsi sebagai penampung utama serta pengelolaan hasil pemilihan dari unit-unit bank sampah di tingkat bawah. Menurutnya, langkah ini diambil guna mengatasi ancaman penumpukan sampah di wilayah Nabire sekaligus membangun ekonomi bagi warga masyarakat. Untuk memperluas jangkauan jaringan pemilihan, DLH Nabire aktif merangkul berbagai elemen termasuk sekolah tingkat SD dan SMP, komunitas, serta warga tingkat kelurahan kampung. Sekolah-sekolah didorong mengaktifkan bank sampah unit guna membiasakan para siswa memilih sampah plastik dari sumbernya.
11: Harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Nabire, mari sama-sama kita memerangi sampah plastik, karena sampah plastik ini merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan manusia yang susah untuk terurai, butuh ratusan tahun. Untuk itu mari kita merubah mindset kita bahwa sampah plastik, terutama botol yang hari ini DLH lagi membangun bank-bank sampah, mengumpulkan dan bisa ditukarkan dengan rupiah. Silakan masyarakat mengumpulkan botol plastik mineral, dan jangan lupa jangan dicampur, karena jenis plastik itu ada berbeda-beda. Jadi harapan kami bagaimana masyarakat melihat bahwa sampah botol plastik ini punya nilai, yaitu bisa membantu masyarakat untuk menambah pendapatan-pendapatan baru agar mereka juga bisa memiliki kehidupan yang berkelanjut. Itu juga dengan lingkungan, dengan sampah berkurangnya sampah plastik yang bertebaran di lingkungan kita, sekitar kita, berarti kita mengurangi ancaman adanya pencemaran sampah plastik kepada kehidupan manusia yang berkelanjutan. Ayo, mari melihat sebuah sampah plastik menjadi sebuah yang mempunyai nilai.
5: Ia lanjut menjelaskan, upaya pembentukan jaringan bank sampah ini bukan sekedar penanganan kebersihan, tetapi juga bagian dari pembangunan rantai ekonomi daur ulang. DLH Nabire memanfaatkan fasilitas kapal tol laut untuk mendistribusikan hasil pengumpulan sampah plastik ke pusat daur ulang di Surabaya. Target pengiriman berkala dalam jumlah besar ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi langsung kepada nasabah bank sampah, baik dari lingkungan sekolah maupun kelompok masyarakat. Melalui penguatan fungsi BSU dan BSI, DLH Nabire optimis volume sampah yang terbuang ke tempat penampungan akhir dapat berkurang secara signifikan sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan warga. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
9: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 18 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000.
12: Bawang merah per kilogram pasar Kalibobok Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobok dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobok Rp120.000 hingga Rp140.000, pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobok Rp180.000 hingga Rp190.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobok Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobok Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobok Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobok Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobok dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobok dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobok Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobok Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobok Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobok dan pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobok Rp70.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobok dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobok Rp120.000, pasar Bumi Raya Rp100.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobok Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobok dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobok Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobok Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berbenah demi mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, aman, dan tertata rapi. 8 kepala suku dan wakil kepala suku dari berbagai suku di Papua Tengah mendapat pengakuan sebagai mitra pemerintah. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.

0: Ya, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Berita daerah sudah kita dengarkan, juga sejumlah informasi layanan masyarakat. Ya, kami tambahkan satu pemberitahuan berikut ini dari BKPSDM Kabupaten Nabire.
1: Pemberitahuan, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leo Vel Tatuil SE.
0: Ya, satu pemberitahuan dari BKPSDM Kabupaten Nabire. Matahari sudah semakin condong ke barat, ya, menandakan waktu sore. Tidak lama lagi akan petang atau jelang malam. Ya, aktivitas sore hari ini kami pantau tadi lalu lintas ramai lancar. Karena akhir pekan atau kata orang malam minggu

ya atau lain-lainnya. Ingat bahwa di rumah ada orang tua yang menunggu Anda pulang ya. Yang masih bekerja, selamat berkarya, tetap semangat. Harapannya hasilnya juga lumayan banyak ya. Kadang-kadang harus lebih bersabar ya untuk bisa mendapatkan hasil. Ya, pendengar, kami putarkan menemani Anda beberapa saat ke depan ya di musik dan informasi. Berikut ada tembang-tembang dari beberapa penyanyi, Glenn, Ruth Sahanaya, dan beberapa lainnya.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ya, pendengar, satu tembang dari Callum Scott, judulnya No Matter What, ya. Tidak masalah, kata dia. Ya, satu tembang mancanegara mengantar kita pukul 16 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Ada informasi pendengar akan kami sampaikan. Salah satunya tentang tanggal 19 September. Ada yang ulang tahun barangkali hari ini. Selamat berulang tahun. Sehat selalu. Apa yang Anda harapkan di momentum ulang tahun Anda kali ini dapat menambah kebahagiaan, ya. Tanggal 19 September juga diperingati sebagai peringatan penting, ya, sejarah di Indonesia. Salah satunya tentang rapat raksasa di lapangan Ikada. Ya, tahunnya 1945. Lapangan Ikada di Jakarta, ya. Lapangan Ikada ketika itu berada di kawasan yang sekarang ini menjadi monumen nasional dan sekitarnya. Ratusan ribu masyarakat disebutkan hadir untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan pidato di hadapan masyarakat yang berkumpul dalam rapat tersebut. Pertemuan itu menjadi salah satu demonstrasi dukungan rakyat terhadap pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Momentum itu berlangsung ketika ancaman kembalinya kekuatan kolonial masih membayangi Indonesia. Rapat Ikada kemudian tercatat sebagai salah satu peristiwa penting pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Salah satu perjalanan sejarah, ya, perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian tanggal 19 September juga dikenang melalui peristiwa Tunjungan atau insiden Hotel Yamato di Surabaya. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ketegangan muncul setelah pihak Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Hotel bersejarah tersebut sekarang ini dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Pengibaran bendera itu memicu kemarahan masyarakat Surabaya yang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Para pemuda kemudian memanjat hotel dan merobek bagian biru pada bendera tersebut. Bendera yang tersisa menjadi merah dan putih sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat perjuangan are-are Surabaya. Ada yang masih ingat? Ya. Demikian satu informasi dari rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dua lagu dari Budi Doremi Asmara Nusantara, satu tembang dari Hifi ya, judulnya Remaja. BMKG menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, pendengar. Sejumlah wilayah di Indonesia dikabarkan berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang. Apakah Nabire termasuk? Di tengah kondisi sebagian wilayah Indonesia masih musim kemarau, namun hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan curah hujan pada periode dasarian ketiga September hingga dasarian kedua Oktober 2026 masih berada pada kategori rendah hingga menengah, yaitu sekitar 0 sampai 150 mm per dasarian di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pasokan uap air untuk mendukung pembentukan awan hujan masih relatif terbatas. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah fenomena El Nino, kategori sangat kuat El Nino-nya yang cenderung mengurangi suplai kelembapan ke wilayah Indonesia. Akibatnya, kondisi kering masih berpotensi berlanjut di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu ke depan. Ya. Jadi ada wilayah yang berpotensi hujan hari ini, misalnya di pesisir barat Aceh dan pesisir barat Sumatera Utara pada dasarian 1 dan 2 Oktober nanti. Ya. Potensi hujan itu dipengaruhi sejumlah dinamika atmosfer, salah satunya gelombang Rossby ekuatorial yang diprediksi aktif di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Selain itu, gelombang Kelvin diprediksi aktif di Kalimantan bagian timur, pesisir utara Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat dan Utara. Aktivitas gelombang atmosfer ini dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Tidak hanya itu, sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut dapat memicu perlambatan dan pertemuan angin di sejumlah wilayah. Ditambah dengan kondisi labilitas atmosfer lokal yang kuat, kemudian proses pengangkatan massa udara menjadi lebih optimal sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Daerah mana saja yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada hari ini? Yaitu di Aceh ya. Wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah juga nih pendengar disebutkan. Tapi tidak dirinci ya kabupaten mana. Juga di Papua Pegunungan dan Provinsi Papua. Untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat pada hari ini berpotensi terjadi di Jawa Barat. Kemudian wilayah yang berpotensi angin kencang yaitu di Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Ya. Wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, hujan lebat hingga sangat lebat, juga angin kencang. BMKG menghimbau agar masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Ya. Malam nanti juga BMKG Nabire menyampaikan
Di Kabupaten Nabire berpotensi hujan lokal, ya. Hujan lokal yang mana hujan tidak merata. Ya, ada informasi lain yang juga menarik pendengar untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, sedia aku sebelum hujan, lagu yang baru saja berlalu. Semoga sore hari ini kita dengarkan beberapa lagu yang bertema hujan ya. Karena banyak warga mengharapkan bisa ada hujan dalam waktu dekat ini. Supaya bisa ada air di rumah, kabut asapnya berkurang ya. Debu dan lain sebagainya bisa berkurang juga. Ya pendengar, tim nasional voli putri Indonesia mengambil sisi positif setelah dikalahkan tuan rumah Jepang 1-3 pada Asian Games Aichi Nagoya ya di Komaki Park Arena kemarin waktu setempat. Hal itu dikatakan Kapten Tim Voli Indonesia Mediol Stefani Yoku. Ya, menurutnya mereka tidak ada target apa-apa, jadi nothing to lose ya. Jadi dia mengatakan kepada teman-temannya di lapangan, main saja begitu. Hasilnya apapun kita enjoy seperti biasanya latihan. Kapten Timnas Bola Voli Putri Indonesia Mediol Stefani Yoku mengatakan dia dan rekan-rekannya sangat senang bisa beradu kemampuan dengan pemain voli putri Jepang. Apalagi beberapa di antara mereka adalah atlet-atlet voli berpengalaman pada Liga Negara Bola Voli. Ya, pertemuan di lapangan kemarin itu menjadi ajang Indonesia untuk mempelajari teknik lawan sekaligus mengasah mental dalam menghadapi lawan yang lebih superior. Ya, sejumlah pemain voli putri Jepang level Liga Negara Bola Voli atau VNL yang diturunkan tadi malam itu saat menghadapi tim voli putri Indonesia adalah Yukiko Wada, Yoshino Sato hingga Miku Akimoto. Pada pertandingan penyisihan grup A voli putri Asian Games 2026, Indonesia menyerah 19-25, 13-25, 25-23, 23-25. Walaupun kalah, tim voli putri Indonesia tetap maju ke babak selanjutnya setelah memetik satu kemenangan dari Nepal hari Kamis yang lalu ya. Jadi hari Kamis tim voli putri Indonesia menang atas Nepal, kemudian hari Jumat kemarin kalah. Jadi masih ada peluang ya bisa lolos ke babak berikutnya. Demikian satu berita yang kami kutip dari Berita Antara. Ya pendengar, demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan di musik dan informasi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, sakit gigi. Mudah-mudahan gigi yang sakit cepat sembuh ya, karena sakit gigi sangat menyebalkan. Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Sejenak kami putarkan ya beberapa tembang religi Islami berbagai penyanyi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya tarhim dilanjutkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Anda masih bersama siaran program satu Radio Republik Indonesia Nabire, dan kita syukurkan dengan beberapa tembang bernuansa religi usai anda ikuti atau mungkin saya melanjutkan.

bisa kembali melaksanakan aktivitas Anda seperti biasa, menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Bersama Persatu hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur atau hingga pukul 7 malam, kami hadirkan beberapa tembang yang sudah kami siapkan ya. Selamat mendengarkan.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: Beberapa teman pendengar baru saja hadir ke Ruang Dengar Anda saat ini, mengantar kita pukul 18:46 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk teman-teman orang yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 ya, tentunya, atau mungkin sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan teman-teman orang tentunya. Yang sedang menikmati waktu beristirahat selepas melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan dari pagi sampai sore tadi, atau mungkin baru saja selesai ya. Atau juga untuk Anda pendengar yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawaban seperti biasa atau mendapatkan shift malam, semoga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Suasana akhir pekan ya, tentunya itu di malam minggu, saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang terkasih, selamat menikmati kebersamaan Anda. Pukul 19 atau pukul 7 malam nanti kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua yang berjalan Korwil. Menemani Anda sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Beberapa teman-teman yang baru saja menemani Anda saat ini. Sementara kita pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan juga untuk Anda saat ini masih setia menggunakan Campur 1. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat mengikuti Campur 1 untuk Anda yang baru saja bergabung ya tentunya. Dan masih menantikan ya pendengar Gerakan Membangun Papua GMP ya, untuk malam hari ini. Dan nah, saatnya yang sedang dalam perjalanan untuk berhati tembak kendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu ya, sebelum berangkat atau mungkin pergi ke manapun ya. Dan dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Masih menantikan warta berita gema Papua pendengar. Kembali ke ruang dengan Anda, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa teman-teman yang bersuci menemani Anda saat ini. Nanti kita pukul 19 lebih 19 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam yang saat ini masih sedang menerkam Pro 1. Kami informasikan untuk Anda pendengar Gema Papua ya, atau sedang berjaringan Korwil, Gema Papua saat ini tidak dapat berlangsung. Dan saat ini jarum jam kita pukul 19 lebih 19 menit atau kurang lebih 11 menit lagi, nanti kita pukul 19 lebih 30 menit atau setengah 8 nanti. Dan jelang renungan malam ya, tentunya pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro 1 pendengar hingga pukul 9.30 malam nanti ya, masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga saat ini sementara menikmati hidangan makan malamnya, selamat menikmati ya, dan juga yang sedang menikmati bersama keluarga atau mungkin juga bersama dengan orang terkasih ya, selamat menikmati. Dan jelang acara berikut kembali kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

Pendengar, kita jumpa dengan beberapa teman hiburan yang sudah hadir ke Radio Anda saat ini. Dan selanjutnya pukul 19:30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama renungan rohani Advent yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Pandori berikut ini. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama untuk tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan RRI ini. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai tetap berdiri di tengah pengaruh dunia ini. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bahas dalam Alkitab Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-30 dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Mari coba kita lihat kembali, dunia hari ini bekerja dengan sistem yang sangat agresif untuk menyeragamkan secara berpikir, nilai moral, dan penyembahan kita. Jika di dataran Dura Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 3 menggunakan tiupan sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai jenis musik sebagai penanda untuk sujud dalam Daniel 3 ayat yang kelima, maka di era digital saat ini musik kompromi itu bertiup melalui media sosial, melalui opini publik, melalui materialisme dan tekanan budaya populer yang ada pada saat ini. Sistem dunia menuntut kita untuk menyembah patung emas zaman ini. Apa itu patung emas zaman ini? Kalau di zaman Daniel dan teman-teman, mereka dituntut untuk harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar di dataran Dura. Tetapi mereka berdiri teguh untuk selalu hanya menyembah kepada Allah saja. Di zaman sekarang ini, perbandingannya adalah bagaimana kita mau tetap berdiri untuk mempertahankan apa yang benar. Sistem dunia menuntut kita untuk menyembah patung emas zaman ini. Apa itu patung emas zaman ini? Itu adalah popularitas, kompromi moral, dan pencapaian tanpa Tuhan. Apa saja yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan, bahkan tanpa Tuhan pun kita berusaha untuk mencapainya. Karena apa? Karena kita menggunakan cara-cara dunia ini. Pesannya sangat jelas, ikuti arus dunia ini atau kamu akan disisihkan dan dibakar oleh kritik, pengecualian, atau pembatalan. Namun Alkitab mencatat kisah tiga pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang memilih untuk tetap berdiri tegak di saat seluruh bangsa bertelut. Kisah ini bukan sekedar sejarah masa lalu, melainkan cetak biru spiritual bagi umat Allah yang hidup di krisis akhir zaman ini. Dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang dapati namanya tertulis dalam kitab itu. Di masa sekarang ini kita akan menghadapi satu tantangan yang jauh lebih besar dari masa di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapinya. Dikatakan bahwa kisah ini bukan sekedar sejarah masa lalu, melainkan cetak biru spiritual bagi umat Allah yang hidup di akhir zaman. Sehingga mari sama-sama kita melihat kisah daripada ketiga pemuda Ibrani yang berani untuk berdiri walaupun mereka harus bertentangan dengan perintah raja. Tapi mereka berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Di dalam kompromi kecil menentukan berdirinya kita pada ujian yang besar. Kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3 tidak terjadi secara mendadak. Itu adalah buah dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat sebelumnya di Daniel pasal 1 ketika mereka menolak makanan raja. Jadi Daniel pasal 3 terjadi tidak terjadi dengan kebetulan. Mereka mampu berdiri di hadapan raja dan di hadapan pembesar-pembesar dengan menyatakan sikap bahwa mereka tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuhan Raja.

Mereka akan tetap menyembah kepada Allah yang mereka sembah. Itu terjadi bukan saja terjadi di Daniel pasal 3, tapi dimulai daripada Daniel pasal 1, di mana saat mereka dibawa dari Yehuda ke Babilon, mereka ditawarkan untuk memakan makanan yang bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka. Dan puji Tuhan, dari hal kecil inilah yang sementara membentuk mereka sehingga mereka mampu untuk melewati hal yang lebih besar. Sebagaimana Lukas pasal 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana pendengar RRI, saudara dan saya, kita bisa mampu melewati hal yang besar kalau kita tidak mampu melewati hal yang kecil? Sudah pasti kita akan jatuh. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal kecil, tantangan-tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari dalam membuat pilihan dan keputusan, kita tidak kompromi dengan keadaan dunia ini, tapi kita tetap berpegang pada kebenaran Allah sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Maka pada saat mereka tiba pada titik di mana mereka diperhadapkan untuk menyembah pada patung yang didirikan oleh raja, mereka tetap menyembah kepada Allah. Jika kita membiasakan diri berkompromi dengan dosa-dosa kecil hari ini, kejujuran di tempat kerja, tontonan yang merusak moral, atau pengabaian sabat demi keuntungan finansial, kita tidak akan memiliki kekuatan spiritual untuk berdiri tegak saat krisis besar tiba. Ini hal-hal kecil, kejujuran di tempat kerja, waktu-waktu yang dikasih, tanggung jawab yang diberikan. Kalau kita bekerja dengan hati yang tertuju, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, saya percaya pada saat kita menghadapi hal yang besar, kita akan mampu untuk menyelesaikannya. Tontonan yang merusak moral dalam setiap kita punya postingan atau mengikuti media online, kita mampu untuk memutuskan hal yang baik dan benar yang dapat kita lihat dengan mata. Kita mampu untuk menghindari hal-hal yang negatif. Kita mampu untuk berbicara dengan kata-kata yang baik. Kita sementara belajar untuk memperbiasakan diri kita melakukan hal-hal yang kecil. Atau pengabaian sabat demi keuntungan finansial, bahkan dalam keputusan kita untuk mau menyembah Tuhan pada hari sabat. Kita akan diberikan pilihan, mau pergi sembahyang pada hari sabat atau kita mau bekerja. Kita mau melakukan bisnis kita, kegiatan-kegiatan kita. Tetapi hari ini, panggilan ini datang kepada pendengar RRI dimanapun saja berada, bahwa kita harus mampu menentukan pilihan kita untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada harta dunia ini yang dapat mempengaruhi saya dengan Tuhan yang saya sembah. Kita tidak akan memiliki kekuatan spiritual untuk berdiri tegak saat krisis besar tiba. Dengan hal-hal kecil yang terjadi di samping kita, kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan, Daniel pasal 12 ayat 1 katakan bahwa masa yang ada di depan kita adalah masa yang sangat sukar. Oleh sebab itu, melalui siaran ini, saya memanggil dan mengajak seluruh pendengar RRI dimanapun saja berada yang mengikuti siaran ini. Mari kita kembali melihat diri kita, mari kita kembali melihat kebiasaan dosa kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Allah sementara memanggil kita kembali. Dengan demikian, kita melatih diri kita sejak sekarang ini untuk melakukan hal-hal kecil, jujur, tekun dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan, datang di jam-jam ibadah tepat pada waktunya, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pada saat krisis dunia ini, tantangan yang besar itu datang, tanggung jawab yang besar diberikan, dengan pertolongan Allah kita mampu untuk menyelesaikannya. Bagian yang kedua, kalau bagian yang pertama adalah kompromi kecil menentukan berdirinya kita pada ujian besar, bagian yang kedua, iman bahkan jika tidak. Mereka yang memiliki iman teguh walaupun kematian menjadi bagian mereka. Ketika diancam akan dileparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, jawaban ketiga pemuda itu mengejutkan sang raja dan seluruh pejabat Babilon. Yang terdapat di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka dengan tegas katakan kepada Raja,
Kalau Allah kami yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, maka Ia akan menyelamatkan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi jika tidak, ketahuilah, ya Raja, bahwa kami tidak akan melayani Dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Mereka dengan tegas menyatakan, kalaupun Tuhan yang mereka sembah tidak melepaskan mereka, artinya kematian menjadi bagian mereka, mereka tidak akan pernah terpengaruh untuk menyembah patung yang didirikan di dataran Dura. Seorang penulis Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White mengatakan dalam Para Nabi dan Raja, halaman 509, pelajaran-pelajaran ini memiliki hubungan yang langsung dan vital dengan pengalaman kita pada hari-hari terakhir ini. Untuk mengesan para penyembah berhala dengan kuasa dan keagungan Allah yang hidup, para hambanya harus menyatakan penghormatan mereka sendiri kepada Allah. Mereka harus menyatakan bahwa Dialah satu-satunya objek penghormatan dan penyembahan mereka, dan tidak ada pertimbangan, bahkan pemeliharaan hidup itu sendiri, yang dapat membimbing mereka untuk membuat kompromi sekecil apapun terhadap penyembahan berhala. Seorang penulis Amerika, Nyonya Ellen G. White, menyatakan bahwa pelajaran-pelajaran ini memiliki hubungan yang langsung dan vital dengan pengalaman kita pada hari-hari terakhir ini. Pada saat kita setia untuk melakukan hal yang kecil, mengandalkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita, kita sementara melatih kita untuk percaya kepada Tuhan, sehingga kita akan terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan sebagaimana ketiga pemuda Ibrani ini. Bahkan sampai kematian akan menjadi bagian mereka. Panas api dari dapur peleburan itu dipanaskan 7 kali lipat untuk menghanguskan mereka. Tapi mereka dengan tegas katakan, mereka tidak akan pernah menyembah patung Tuhanku. Mereka tetap akan menyembah Tuhan yang mereka sembah. Inilah puncak iman. Banyak orang menyembah Tuhan berdasarkan syarat. Saya menyembah Tuhan jika Dia memberkati saya, jika Dia menyembuhkan saya, atau jika Dia meloloskan saya dari masalah. Namun iman umat-umat Tuhan di akhir zaman adalah iman yang berkata, bahkan jika Tuhan tidak meluputkan saya dari penderitaan ini, saya tetap tidak akan menyembah dunia ini. Itu adalah iman daripada anak-anak Tuhan yang selalu percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah akan selalu meluputkan mereka. Kalaupun tidak di dunia ini, maka pada saat Dia datang pada kali yang kedua, mereka adalah orang yang akan dibawa pulang ke dalam kerajaannya. Bagian yang ketiga, pribadi keempat di dalam api. Raja Nebukadnezar memperhebat panas dapur api itu 7 kali lipat. Dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-19, karena sudah geramnya raja itu, sehingga maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat panas dari yang biasanya. Sangat-sangat luar biasa panas daripada api itu. Artinya bahwa raja punya kemauan besar. Saat mereka tidak mendengarkan Dia, mereka harus mati. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat petugas penjaga-penjaga melemparkan, membawa ketiga pemuda ini untuk masuk ke dalam dapur api itu, merekalah yang hangus terbakar. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa janji Tuhan bagi umat-umat. Janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang setia dalam perkara-perkara kecil. Bahkan sampai perkara yang besar, Tuhan ada di sana untuk memberikan solusi dan jalan keluar. Sehingga Yesaya 43 ayat 2 memberikan satu kepastian kepada anak-anak Tuhan yang menghadapi tantangan yang berat. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan, Allah nyatakan kuasanya melalui ketiga pemuda Ibrani itu. Sehingga Daniel pasal 3 ayat 25 yang berbunyi, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dalam pelajaran kita saat ini, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada,
Raja melihat empat orang berjalan bebas di tengah api, dan rupa orang yang keempat itu seperti anak Allah, seperti anak dewa. Artinya bahwa di dalam dapur perapian itu, yang sebenarnya mereka harus mati, tetapi mereka berjalan dengan bebas di sana. Itu hal yang mustahil, saudara. Janji Tuhan, Yesaya 43:2, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini adalah peristiwa yang terjadi kepada tiga pemuda Ibrani. Dalam tantangan yang mereka hadapi, mereka katakan, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Kami tetap akan berpegang teguh kepada Allah yang kami sembah. Seorang penulis Amerika bernama Ellen White, dalam kutipannya dia katakan begini, dia yang berjalan bersama para pahlawan Ibrani di dapur api yang menyala-nyala akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada. Kehadirannya yang kekal akan menghibur dan menopang. Di tengah-tengah waktu kesukaran, kesukaran yang belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa, orang-orang pilihannya akan berdiri tak tergoyahkan. Inilah janji Tuhan. Dan saya percaya ada di antara para pendengar ini yang memiliki pengalaman yang sama. Saat mereka berdiri untuk mempertahankan hal yang benar, walaupun di depan mereka adalah kematian, Tuhan melepaskan mereka dengan keajaiban yang luar biasa. Saya mengajak kita, mari kembali. Kita yang belum kembali untuk percaya kepada Tuhan, mari kita kembali untuk percaya kepada Tuhan. Dan mari kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dalam melakukan hal-hal yang Allah percayakan kepada kita. Api itu tidak membakar rambut mereka, tidak merusak jubah mereka, bahkan bau sengit pun tidak melekat pada mereka. Satu-satunya yang terbakar oleh api itu adalah tali-tali pengikat mereka. Seringkali, ujian hidup yang diizinkan Tuhan datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membakar tali-tali keterikatan duniawi yang selama ini mengikat kerohanian kita. Mari kita buka mata rohani kita. Mari kita lihat di sekeliling kita kondisi-kondisi yang sementara terjadi, sementara memanggil kita untuk keluar dari tali-tali dosa, sehingga kita mau berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Kesimpulan daripada perenungan, anggota gereja Advent memahami bahwa Daniel 3 adalah bayangan dari Kristus, penutup sejarah bumi yang dicatat dalam Wahyu 13. Di akhir zaman akan ada hukuman manusia yang memaksa seluruh penduduk bumi untuk menyembah patung binatang dan menerima tandanya. Ujian yang pertama adalah ujian penyembahan. Isu utama akhir zaman bukanlah politik atau ekonomi semata, melainkan siapa yang kita sembah. Apakah kita menyembah pencipta yang menetapkan hari sabatnya atau menyembah kekuasaan manusia? Saya mengajak kita untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran Allah. Kita mau menyembah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan memberikan hari sabat untuk manusia. Bagian yang kedua, Yesus hadir di tengah krisis. Tuhan tidak selalu melupakan kita dari dapur api krisis, tetapi Dia berjanji akan berjalan di dalam dapur api itu bersama kita. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, Dia katakan Dia tidak akan melepaskan kita dari tantangan itu, tapi Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita di dalam tantangan yang kita hadapi. Dan itulah pengalaman kita bersama dengan Dia. Itulah pengalaman ketiga pemuda Ibrani berjalan bersama dengan Dia di dalam dapur api. Krisis, tantangan, masalah yang terjadi, Tuhan ada bersama dengan kita di dalam krisis tersebut. Dia akan memberikan kita pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana kita terus bergantung dan berharap kepada Dia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kesaksian bagi dunia. Kesetiaan ketiga pemuda ini akhirnya membawa Nebukadnezar mengakui bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 9. Kesetiaan kita hari ini adalah berkhotbah, khotbah terbesar bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Dengan kita setia, kita akan menjadi saksi bagi dunia kita. Dengan demikian, orang-orang di lingkungan kita akan melihat Tuhan melalui kehidupan kita, sama seperti Raja Nebukadnezar melihat Allah di dalam kehidupan ketiga pemuda Ibrani. Dia katakan tidak ada Allah yang sama seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetaplah berdiri tegak saat dunia berlutut pada nilai-nilai yang merusak. Ingatlah bahwa pribadi keempat sedang berjalan di samping kita. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama berjalan bersama Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah dapur api yang menyala-nyala. Kami datang melipat tangan di hadapan-Mu hari ini dengan rasa syukur dan gentar. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan arti sebuah kesetiaan tanpa kompromi. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup di akhir zaman yang penuh dengan desakan, godaan, dan alunan musik dunia yang merusak, membujuk kami untuk berlutut pada nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Seringkali kami merasa gentar melihat besarnya dapur api ujian dalam hidup kami ini. Baik itu masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, kejujuran, tantangan mempertahankan iman, sahabat-Mu, maupun kesepian saat kami harus berdiri sendiri mempertahankan kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering berkompromi demi kenyamanan sesaat. Hari ini tanamkanlah keberanian dan iman seperti iman ketiga pemuda Ibrani itu ke dalam hati kami masing-masing. Berikan kami iman yang berkata, bahkan jika Tuhan tidak meluputkan kami dari penderitaan ini, kami tetap akan memilih untuk setia, tidak menyembah kepada patung emas dunia ini. Kami akan selalu berharap kepada Engkau. Jika ada di antara para pendengar RRI yang sementara terus bergumul dengan pergumulan mereka dalam hal-hal dosa-dosa kecil mereka, Allah sanggupkan mereka, Allah angkat mereka keluar dari beban, sehingga mereka memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Allah untuk melakukan kehendak-Mu. Hamba berdoa menyerahkan seluruh petugas kru RRI. Allah memberkati mereka, berkati siaran ini, sehingga ada banyak orang yang mendengar dan diberkati Tuhan. Mau setia dalam perkara-perkara kecil, dan pada saat tantangan dunia zaman ini, kami mampu untuk tetap berdiri mempertahankan kebenaran Allah. Terima kasih. Allah sudah mendengar serta akan menjawab doa kami. Berkati seluruh pendengar dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati pendengar RRI dimanapun saja Anda berada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Nabire,

Pendengar, Anda masih bersama Syaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabirus. Anda ikuti warta, Anda ikuti ya renungan rohani Advent ya di malam hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Lukas Apandori dan jarum jam ikan pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk Bang Odora yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta yang 729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya. Nah, ada juga malam hari ini untuk Anda pendengar yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat atau mungkin sedang menikmati waktu momen berkumpul bersama keluarga yang mengingat di akhir pekan atau suasana malam minggu ya tentunya di hari Sabtu 19 September. Nah, selamat menikmati kebersamaan Anda dan juga tentunya semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati hari kebahagiaan atau momen-momen hari bahagia ya tentunya, selamat menikmati berkat Tuhan tentunya dan semoga dilimpahkan segala hal yang baik ya dan dijauhkan hal-hal yang buruk. Nah, bersama persatu pendengar hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Mohammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Beberapa teman pendengar baru saja hadir ke Rendengar Anda saat ini. Mantar kita pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati waktu malam minggu ya, tentunya saat ini bersama keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih, atau mungkin juga bersama dengan kerabat, atau mungkin juga rekan-rekan ya, rekan-rekan kerja, atau mungkin juga rekan-rekan bisnis tentunya. Bersama siapapun ya pendengar, tentunya selamat menikmati kebersamaan Anda di suasana akhir pekan tentunya.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan Dapodik, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP 2026 untuk mempermudah pengelolaan data pendidikan nonformal. Sistem tersebut disempurnakan agar proses pendataan, pemutakhiran, validasi, dan sinkronisasi data menjadi lebih mudah. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan data akurat dan terintegrasi penting untuk mendukung tata kelola pendidikan yang baik. Pemutakhiran Dapodik juga memastikan lembaga kursus seperti peserta didik dan program pemerintah tercatat dengan baik. Ia mengatakan data pendidikan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang kursus dan pelatihan, karena itu pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan pemerintah sesuai kondisi pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan pemutakhiran data tidak sekedar berkaitan dengan administrasi. Menurutnya, data juga menentukan pengambilan keputusan dan ketepatan pemberian program kepada peserta didik. Tata mengatakan Dapodik LKP 2026 menjadi bagian dari upaya membangun budaya baru dalam tata kelola pendidikan nonformal. Pengisian data harus dilakukan dengan benar, diperbarui berkala, dan divalidasi bersama. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Beberapa teman pendengar baru saja hadir ke Rondengar Anda. Saat ini mantra kita pukul 20 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam yang saat ini saya menikmati waktu bersama keluarga atau mungkin juga bersama kerabat ya, tentunya orang terdekat. Dan RRI.co.id Jakarta pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon pernyataan Mahfud MD terkait peluang pemanggilan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dalam penyidikan dugaan korupsi pertanahan, KPK meminta publik memberi ruang kepada penyidik untuk mendalami perkara dan melengkapi alat bukti sebelum menentukan langkah selanjutnya. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN masih berada pada tahap awal. Menurutnya saat ini penyidik masih berfokus melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. Untuk itu ia meminta publik memberikan ruang kepada penyidik untuk mendalami perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, menurutnya KPK juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam konstruksi perkara tersebut. Sebelumnya Mahfud MD meminta KPK menjelaskan kepada publik mengenai peluang pemanggilan dan pemeriksaan Nusron Wahid dalam perkara tersebut. Mahfud juga menyebut pemeriksaan terhadap Nusron penting untuk menjelaskan posisi Menteri ATR BPN dalam perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Mahfud menilai jika Nusron tidak dipanggil atau diperiksa, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Jelang pukul 21 atau pukul 9 malam, penyampaian warta berita nasional kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Mendengar selanjutnya kami juga kita ikuti warta berita nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertahanan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, ke besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PDM ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua atau banyak jumlahnya ya, soal pahandut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagiannya alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Seluruhnya ini per RW, per 2 RW, setiap harinya mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.262 yang disampaikan dari Kredibulog tadi. Memang ya disampaikan kita kelurahan mengisi data atau keputusan penerimaannya memang kita menerima langsung dari Kredibulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya seneng lah dapat membantu gitu nah. Ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agajaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepada saya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, kalau ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan, inilah Rumah Indonesia prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah welcome.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Nasional dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21.33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 tentunya. Malam hari ini untuk Anda pendengar yang masih melaksanakan aktivitas dan juga kesibukan Anda di akhir pekan, semoga sukses selalu. Yang sementara menikmati waktu bisa selamat beristirahat. Pukul 22 nanti jelang mini drama kami hadirkan beberapa tembang karunia Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Dari dotco.id pendengar, Menko PM Muhammad Iskandar menegaskan pemberdayaan UMKM harus berujung pada akses pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mandiri. Pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan dan pendampingan, tetapi juga memerlukan dukungan akses pembiayaan dan bahan baku. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha mendapatkan akses lengkap mulai dari pembiayaan, bahan baku hingga akses ke konsumen. Muhaimin mengatakan program 1001 Pasar Rakyat telah dimulai di sejumlah daerah termasuk Aceh. Nah, program tersebut akan terus dikembangkan untuk memperluas ruang pemasaran dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Hingga nanti pukul 22 pendengar atau pukul 10 malam jelang mini drama, masih kami hadirkan beberapa tema hiburan karun dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa tembang yang baru saja hadir ke dengaran pendengar saat ini, mentari kita pukul 22 ya waktu Indonesia Timur atau pukul 10 malam. Kami ajak anda pendengar selanjutnya untuk kita dengarkan bersama ya, tentunya mini drama hingga nanti kurang lebih pukul 22 lebih 30 menit ya, kurang lebih atau setengah 10 malam nanti, dari RRI Wamena dengan judul Jembatan Cinta. Selamat malam untuk anda dan selamat mengikuti.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Kak, langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tong sekali-kali sudah, kak. Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
0: Dadah.
1: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
1: Itu bekas botol minuman. Buan di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Baling. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
4: Don, halo.
5: Ya, halo Martin.
4: Selamat pagi, Don.
5: Pagi juga.
4: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
5: Sudah nih.
4: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
5: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
4: Mobil apa?
5: Warna merah.
4: Oh, warna merah?
5: Itu sudah.
4: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
6: Martin, dingin kah?
4: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau siang nih. Iya. Tuan langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
6: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
4: Kau ini bisa saja. Minta-minta setunangannya.

0: Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Aw, oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak? Gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan nih. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh.
0: Ah, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh. Dengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini. Sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini pagi-pagi kamu bikin ribut?
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok kau tidak usah lagi ambil pasir di satu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu satu tempat, kenapa kau larang-larang? Orang dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh, subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok kalau saya masih lihat kau dengan kau buah anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompu, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya tuh terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajak anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri, orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tidak dengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, aku dari tadi bawa panggung, aku terdengar. Kau ada pikir apa, kah?
0: Ah, tidak, Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini, jadi.
1: Iya, eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini, kau minta teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau, belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi, toh, Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Lu ambil sudah teringat ketoran lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat bapak tua Alex juga toh bapak. Kalau tidak, mungkin bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang, toh, beberapa hari ini, lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Ah, bapak ini, diam-diam tapi, ternyata bapak perhatian juga
1: Iyo tuh, bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu ade-ade itu biar bini-bini itu bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
0: Nanti baru bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat mana cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana, kira-kira bisa kah tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama yang ketemu dengan nona pu bapa, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapa seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, halo, nona manis. Halo, halo, halo, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, mama, nona, John, Erin. Cepat keluar, lari, lari!
5: Tuhan tolong, tolong, Papa tolong!
3: Nona, Nona, halo, Nona,
4: Nona!
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari, begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah kau di sana.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda selepas Anda dengarkan mini drama yang saat ini antara kita pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1 Mega Gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta yang 729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital ya. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Nah, saat ini yang sedang menikmati waktu bersama, selamat beristirahat dan yang masih menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga atau juga bersama dengan orang terkasih, selamat menikmati waktu dan juga kebersamaan Anda tentunya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam, kami hadirkan beberapa teman hiburan garun negara Anda jelang acara yang berikut ya, nantinya pukul 23 atau pukul 11 malam nanti dalam acara Ruang Rindu. Menemani Anda mendengar, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung namanya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Waktu semakin larut mendengar, saat ini jarum jam 1:01 menunjukkan pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga yang masih berada di luar ruangan, ada baiknya untuk segera beristirahat dan juga langsung dalam rumah ya. Nah, terutama untuk orang yang sudah tidak ada kepentingan, mengingat terlebih khusus untuk Mat Nasrani ya, besok di hari Minggu harus beribadah pagi. Nah, jika tidak ada kesibukan, ada baiknya untuk pulang dan juga beristirahat ya. Ya, saat ini masih masuk berbagai aktivitas dan kesibukan seperti biasa, tetap semangat, semoga sukses selalu. Menyapa untuk yang bekerja di daerah perbatasan ya, atau mungkin juga yang sebagai keamanan ya, baik TNI Polri dan juga unsur-unsur keamanan lainnya, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab. Nah, para kesehatan yang bertugas di malam hari ini, baik itu di puskesmas, layanan kesehatan lainnya ya, di rumah sakit atau juga layanan-layanan kesehatan lainnya, semoga dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tetap penuh semangat dalam melayani ya. Nah, dan juga untuk Bapak Madura yang saat ini sudah punya bisnis atau mungkin juga membuka usaha ya, tentunya semoga lancar dan juga laris ya dagangannya untuk hari ini, terutama untuk Bapak Madura yang mungkin jual pinang ya, atau mungkin juga sayur di pinggir-pinggir jalan, ikan ya. Nah, dan juga pendengar yang menjalankan tugas aktivitas seperti biasa malam hari ini, apapun segala kesibukan Anda, semoga sukses selalu dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pukul 23 jelang ruang rindu, masih menemani ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Nabir saat ini, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan ya tentunya. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabir malam hari ini bersama Sevelin Elwan, Bung Ferdinand dan juga Bung Sugiono di pemancar radio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kami ajak anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 22074 dan 0813-5494-419 ya, hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Untuk yang bergabung, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga alamat ya, tentunya judul lagu dan juga nama penyanyi yang ingin anda dengarkan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, silakan.
1: Ya, ada kalian putar satu lagu dari
0: Halo,
1: dari ini Jimbrick, dari Jimbrick.
0: Iya.
1: Adios amigo.
0: Bye.
1: Nah, lagu ini untuk menghibur Senja, Diren, Mama Bagus, Amo, Palex di Pulau Nau, Mansar Mansur, Mama Rumbrawer, Mama Novel, Bunda Ima di Maumere, Mama Alfa di Cirebon.
0: Iya.
1: Terus buat dua sahabatku, Papa Tanaki dan Pace Sanoi. Terus buat Putri Runda yang lagi sedang berjualan di depan rumah ini, dengan ucapan selamat mendengarkan lagu ini, semoga kalian semua dapat terhibur. Bagi yang masih monitor dari Nabire, secara khusus acara Ruang Lindung ini. Tapi kalau yang sudah tidur, nah, saya ucapkan selamat menarungi samudra kapuk, semoga mimpi yang indah-indah. Oke, itu saja, saya kembalikan jalur. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Tuhan. Kembali. Ya. Selamat malam untuk Bung Akudiomi yang sudah bergabung ya. Dua atau 0813-5494-419 untuk anda pendengar bergabung. Nah, buka pintu, ada Bunga Kudiomi ya. Di belakangnya, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, silakan.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Bunda Ima menyapa.
0: Bunda siapa, mohon maaf?
2: Bunda Ima.
0: Bunda Ima, di mana nih Bunda Ima?
2: Di Maumere.
0: Maumere, oke. Silakan Bunda Ima.
2: Bung Hari ya.
0: Valen.
2: Ya.
0: Dengan Valen Bunda Ima.
2: Ya, oh, sorry ya. Maya salam kenal. Mungkin baru ketemu malam ini.
0: Iya.
2: Oke, sudah lagunya sudah disiapkan atau Bunda request sendiri?
0: Silakan untuk merequest sendiri lagunya.
2: Oke, kalau gitu cinta tak selamanya memiliki. Nggak tahu siapa yang penyanyinya, kurang hafal.
0: Panci Pondok.
2: Oh iya. Nanti bunda minta tolong ya, nanti tolong posisikan penyanyinya siapa.
0: Iya.
2: Cuman judulnya cinta tak selamanya memiliki.
0: Baik.
2: Oke, Bung. Ya, salam-salamnya pasti semuanya ya yang sudah gabung. Selamat malam dan selamat beristirahat dengan teman-temannya yang belum gabung juga, selamat malam, salam sehat selalu. Terus buat Bung Ganteng, Bung Valen tadi Kak?
0: Iya, Valen.
2: Iya, Valen ya?
0: Iya.
2: Oke, minta maaf kalau salah sebut ya.
0: Aman Bunda.
2: Oke, salam kenal, jumpa pertama malam ini.
0: Iya.
2: Selamat berakhir pekan. Semoga semangat di malam minggu ini. Selamat malam. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Ima di Maumere. Tuhan memberkati untuk Bunda Ima dan juga keluarga. Selamat menikmati waktu juga untuk Bunda Ima bersama keluarga di akhir pekan atau malam minggu ya. Baik, 24419 ada yang sudah terhubung. Coba kita sapa. Selamat malam.
3: Ya, halo, salam ruang rindu, ruang proteksi rindu, memori rawat laku.
0: Selamat malam, silakan Senja.
3: Iya, Kak Valen, kami bertugas. Semangat, sehat selalu, dalam lindungan Tuhan dan dunia.
0: Amin.
3: Selamat terbaik dari Senja.
0: Amin, terima kasih.
3: Baiknya bersama keluarga.
0: Iya, doa apa yang sama untuk Senja?
3: Iya, amin. Ya, Kak Valen, malam ini Senja minta lagu dari Anggun C. Safni yang berjudul Mimpi.
0: Mimpi dari Anggun.
3: Iya. Ada kan?
0: Ah, sabar, dicari dulu.
3: Iya. Ya, salamnya buat membuka pintu, Bapak aku Dilmi, makasih senggolannya. Salam sehat buat Bapak aku Dilmi keluarga tentunya, bahagia selalu. Juga yang barusan lewat ya, Bunda Ima. Buka senggol senja, ini Bunda Ima. Ya selalu Bunda. Dan buat semua pemerhati yang lagi stay di malam ini, selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat buat semuanya. Ada apa lagunya?
0: Iya.
3: Oh ya. Oke, makasih RRI Jadi Udara.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk yang sudah bergabung ya. Lagunya Mimpi dari siapa ini? Anggun ya. Ya, tiga telepon yang sudah berpartisipasi, masih ada satu lagi, coba kita angkat terlebih dahulu. Selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Bung Valen.
0: Manuf, selamat malam.
4: Iya, dengan Manuf sama Busa.
0: Silakan Manuf.
4: Iya, Bung Valen yang tadi lewat itu Senja kah?
0: Iya, Senja.
4: Oh, oke, Senja, selamat malam. Piye kabare? Oh, apik-apik ya. Bung Valen, Manuf mau, kayaknya baru Senja yang buka pintu ya?
0: Ada Bung Akudiomi.
4: Oh, oke. Bung Valen, Manuf mau request lagu Rasa Cinta dari Cindy Claudia Harahap.
0: Cindy Claudia. Oke.
4: Lagu ini spesial untuk yang lagi monitor. Katanya lagi di mobil ya. Selamat malam aja, moga terhibur. Kemudian buat pendengar setia RRI Nabire di mana saja. Terus buat Mama Bian di Kota Baru dan Kakak Maya Kak Dewa juga semua yang ada di situ, selamat malam aja. Kalau Mama Bian itu tetap disapa karena radionya tuh on 24 jam itu.
0: Mama Bian.
4: Sampai tutup siaran juga tetap on itu. Oke, juga buat teman-teman pemerhati semuanya, salam kompak selalu. Selamat bermalam minggu bersama dengan orang-orang terkasih. Dan semoga yang sementara menuju ke Pulau Kapuk, semoga mimpi indah aja.
0: Iya.
4: Oke, Bung Valen, makasih baik untuk jalurnya. Manuf kembalikan. Selamat bertugas. RRI semakin jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih. Selamat malam untuk Manuf di Samabusa. Lagunya Rasa Cinta, Cindy Claudia ya. Harap, Cindy Claudia harap. 3-4 sudah bergabung, kita dengarkan dulu ya, mendengar teman-teman yang sudah di request. Nanti bisa berkumpul kembali selepas teman-teman berikut ini.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Beberapa teman yang bersedia hadir ke Radio Ramah Negara miliknya Jim Riff dengan Adios Amigos ya, dan juga Panca Pondok Cinta Tak Selamanya Memiliki Anggun dengan Mimpi. Nah, saat ini matahari terbit pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada satu tembang lagi dari Cindy Claudia ya, dengan Rasa Cinta yang direkos oleh Manova. Sebelum itu kita angkat terlebih dahulu beberapa telepon yang sudah berpartisipasi ya, saat ini di 4419. Selamat malam.
1: Halo. Ya. Mana mangsa, mana suaranya.
0: Selamat malam, kabar baik selalu, terima kasih.
1: Mana mangsa.
0: Ya, selamat malam.
1: Nana Vika.
0: Vika, di mana dulu, silakan.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin kalau sehat.
1: Mangsa lagi, kau maaf. Aku itu. Jangan lupa Salam sehat selalu ceria. Nataka sama kaki.
0: Nona Fika, tadi judul lagunya apa, bisa diulang? Oke, putus. Tadi kalau nggak salah Wangin ya, kalau nggak salah. Nah, kalau masih ada lagi pendengar untuk Anda yang bergabung 2274 1813 5494 419 ya. Ya, 2074, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Anak Valen.
0: Ya, selamat malam.
2: Saya lagu ini untuk menghibur pamannya Denny. Mungkin masih sedang monitor. Terus lanjut buat dua sahabat apa Pacisanoi dan Pacitanati. Oke, itu saja lagunya Faya Kondios dari Jacket. Oke,
0: dari siapa?
2: Malam, selamat tugas. Sampai pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, anak.
0: Ya, 419 ada yang terhubung, silakan, selamat malam.
3: Selamat malam, Kakak Valen.
0: Ya, selamat malam, Mansar.
3: Ya, aduh, maaf, suara saya lagi parut gitu. Ya, saya pulang di Papua ketong kena influenza. Ya, makasih, selamat malam buat semua. Kakak Malen juga tetap semangat di akhir pekan bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Salam buat di rumah, Mama. Buat semua saja apa pendengar pemerhati. Yang tadi baru lewat siapa, Bung Agiome kan?
0: Iya.
3: Ya, salam buat keluarga semua yang ada di Kalibobo situ. Ya, keluarga Boy Kewai Lunau yang ada di Kalibobo. Selamat malam buat adikku bersama anak-anak semua, anakku yang ada di Sriwijaya bersama mantuku dan cucuku dua itu. Keluargaku yang ada di Kota Lama. Semua saja. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu karena saya punya suara baru lagi apa terganggu. Kakak Valen, saya request satu lagu keroncong reggae. Dia punya judul itu Stambul Baju Biru. Ya. Keroncong reggae judulnya itu Stambul Baju Biru. Nanti saya japri saja. Lagu ini saya tunjukkan buat Mama Bagus.
0: Iya.
3: Putra Arema. dan semua yang ada di Karadiri dan di mana saja yang ada di Topo. Bunda Puja, Mama Novel dan dong semua sudah. Mudah-mudahan lagu ini berkenan menghibur kita di malam hari ini, dalam berakhir pekan. Semoga semua tetap semangat, jangan lupa besok ke gereja.
0: Iya.
3: Kita tetap syukur karena selama seminggu kita masih diperkenankan untuk hadir di dunia ini. Kakak Valen, itu saja, nanti saya japri.
0: Baik,
3: apa lagunya? Ya. Kelontong reggae, kelontong reggae, Istanbul baju biru. Nanti saya tarik reggae aja.
0: Baik.
3: Makasih Kakak Valen.
0: Baik.
3: Selamat malam. Tuhan berkati selalu.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam. Tuhan berkati untuk Mansar ya, dan juga keluarga tentunya. Lagunya Istanbul baju biru ya. Kalau masih ada lagi yang bergabung mendengar 2074 atau 0813 5494 419 ya.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Dengar kita cuman bersama kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Ya, tentunya kita berpisah dan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda tentunya. Nah, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Ya tentunya semoga damai sukacita Tuhan memberkati.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Sabtu 19 September 2026, dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Ferdinand Silalahi, dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi Anda akan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz dan MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Minggu 20 September 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali Prosatu RR Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda. Edisi hari ini tepatnya hari Minggu 20 September 2026. Ya pendengar, kami saya Dwi Masani ya, dan rekan operator ada Bung Sulisir Jayanto menemani ruang dengar Anda di Nabire Lintas pagi ini ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sesuai dengan rangkaian acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda. Ya, pendengar, selamat beraktivitas dan selamat berapa saya di hari ini. Ya, aktivitas itu banyak ya pastinya, mulai dari pagi. Tapi yang pasti karena ini hari Minggu, weekend juga ya, pasti banyak dari Anda yang akan beristirahat gitu ya. Selamat beristirahat. Untuk aktivitas jual beli juga nanti akan berlangsung itu sekitar siang ya, sekitar jam 1 atau jam 2 siang ya. Jadi dari pagi ya, itu Anda mungkin bisa berleha-leha karena libur juga gitu ya. Bagi Anda yang mungkin pagi ini tengah sholat subuh atau saat teduh, bagian umat Kristiani dan juga bagian umat lainnya yang tengah berdoa, selamat pagi saja mengawali pagi hari Anda ya di hari ini. Ya, sementara itu bagi Anda umat Kristiani, hari Minggu ya, hari yang sangat baik untuk Anda dapat beribadah di hari ini. Bagi Anda yang bersiap-siap untuk beribadah ibadah subuh mungkin ya, di jam 6 pagi atau mungkin jam 7 pagi mungkin sudah bangun gitu ya, selamat pagi. Juga nanti ada di jam 9 pagi atau bahkan mungkin di jam 8 ya, bahkan juga di jam 5 sore atau setengah 5 gitu ya. Ya, pokoknya hari ini menjadi hari yang baiklah untuk Anda dan kita semua. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di Mutiara pagi ini. Dan nanti pukul 5.30 seperti biasa, rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan ikuti bersama siraman rohani agama Katolik ya, bersama dengan Romo Adri dan Ibu Kori ya, juga dengan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik. Dan pukul 6 akan kami hadirkan Nabire Lintas Sepekan ya untuk hari ini, dan juga nanti jam 7 ada Warta Berita Nasional. Sementara itu pendengar, kita juga akan mengikuti rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani untuk menantikan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang kami siarkan langsung dari GKI Maranatha Malompo. Nanti ada rekan reporter kami Valen Nelwan ya, sama juga dengan rekan-rekan kami lainnya. Berikan selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Dan hujan ya, mengguyur kota Nabire. Kami hadirkan siraman rohani agama Katolik bagi Anda umat Katolik di kota Nabire dan sekitarnya.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-25, 20 September 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pendengar, manusia sering mengukur kebaikan orang dengan tata ukuran dunia, bahkan menggunakan ukuran yang bersifat ekonomis. Namun Allah mengukur keberhasilan orang atas dasar kasih-Nya karena kepedulian dan kemurahan hati. Allah sungguh tidak mengenal batas. Ia selalu mencari siapa saja untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus, selayaknya kita meneladan sikap Allah ini dan tidak menganggap diri paling berjasa dan lebih berhak menuntut imbalan yang sesuai, karena yang paling berjasa dalam segala karya tiada lain adalah Allah sendiri. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut. Hal kerajaan surga itu seumpama seperti pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberi kamu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun anggur itu menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai manusia kadang mudah iri hati. Kita bahkan cenderung tidak suka kalau orang lain itu lebih bahagia daripada kita. Ketika kita melihat orang lain bahagia, mungkin yang terjadi justru kita bicarakan. Entah kita cari kekurangannya, padahal mereka tidak pernah aktif ke gereja, padahal tidak pernah berdoa, padahal perkawinannya bermasalah, padahal dia tidak pernah sekolah, dan sebagainya. Ketika orang mendapat berkat atau ketika orang tampak lebih bahagia daripada kita, justru kita mencari kelemahannya bermacam-macam. Atau bahkan menyalahkan yang memberi berkat, menyalahkan orang yang memberi dia kesempatan. Orang itu tidak tahu kalau yang dia beri kesempatan sebenarnya orang yang tidak benar, dan seterusnya. Saudara-saudariku, dalam hubungan dengan orang lain, keinginan yang berlebih itu menjadi sumber masalahnya. Masalahnya bukan bahwa orang lain itu menerima berkat dari Tuhan yang tidak kita terima, atau bahkan mereka mendapat lebih banyak daripada yang kita terima. Masalahnya adalah mereka mendapatkan sementara kita tidak. Lalu kita menganggap mereka kurang layak, atau mereka ini hanya pendosa, lebih buruk daripada kita, dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita kadang fokus dengan apa yang kita pikirkan sebagai adil dan apa yang pantas kita dapatkan, sehingga kita kadang mengabaikan melihat segala sesuatu dari perspektif orang-orang yang tidak beruntung atau orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kesempatan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam hidup kita sehari-hari ada orang-orang yang begitu mudah mendapatkan kesempatan karena memiliki akses, memiliki saudara, memiliki teman, orang-orang dekat dan sebagainya yang membantu mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik, mendapatkan posisi tertentu dan sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang sungguh tidak mendapatkan akses. Mereka miskin, jauh dari akses yang memudahkan mereka untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas. Dan kadang kita perlu menempatkan diri pada orang-orang seperti itu. Kita perlu menempatkan diri pada orang-orang yang begitu miskin, jauh dari kesempatan, tidak ada akses untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan sebagainya. Saudara-saudariku, kita kadang-kadang berpikir, kalau saya bekerja keras, saya pasti dapat imbalan. Kalau tidak bekerja keras, tidak dapat imbalan. Tetapi perumpamaan ini memaksa kita untuk memiliki konsep keadilan yang lebih benar, yaitu keadilan akan kesempatan yang sama, keadilan akan peluang yang sama. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita, Allah yang Maha Kasih, yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, yang memberikan kasih yang sama kepada setiap orang. Setiap orang yang menjawab panggilannya akan mendapatkan rahmat yang sama. Dan pada akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang menjawab panggilan yang terakhir menerima berkat, sementara mereka yang menjawab panggilan yang pertama akhirnya malah menjauh dari berkat karena mereka iri hati, karena mereka justru mencela orang-orang yang datang paling akhir tersebut. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh kita memahami ajakan Yesus untuk sungguh memberikan keadilan yang benar, saling memperhatikan, saling memberikan kesempatan kepada orang, setiap orang untuk berkembang, untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Kita mohon rahmat supaya kita tidak mudah iri, tetapi ikut berbahagia, ikut saling menopang, ikut mendukung ketika orang-orang yang selama ini tidak mendapat kesempatan untuk berkembang, memperoleh haknya untuk berkembang. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Mari kita berdoa bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya. Semoga Allah memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada-Nya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi para karyawan, para pekerja yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang sakit, orang-orang jompo, mereka yang dirawat di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri. Semoga Tuhan menghibur mereka yang sakit dan yang jompo serta yang ada dalam perawatan supaya mendapatkan kasih sayang bagi mereka semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kiranya Engkau membuka hati dan pandangan kami, sehingga kami bersedia dengan tulus hati memberi kesempatan kepada siapapun untuk berkembang dan mendukung mereka agar berkembang menjadi manusia seutuhnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami persatukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Kau segarkan dengan sabdamu, sudilah terus-menerus membantu kami agar penebusan yang terlaksana dalam misteri ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, rencana-rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: Digar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Nabira Lintas Sepekan edisi hari ini, tepat di hari Minggu 20 September 2026.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

0: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Batas kasih pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan sanksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa. Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalangi penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disporindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU. agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Seperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian, jadi dia melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode, harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi, dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi kita mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personel sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arwad Saudila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Sewanu Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan. Ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun, ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Novebiana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satyawiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik dalam lapangan merupakan salah satu tahap penting yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses perkuliahan kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi nantinya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya Uswin, prodi khusus, prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
3: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus TKG SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Ikuti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada kapolri. Lalu juga yang akan diturun adalah 16 orang, tapi kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi. Lalu kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekan di sekolah itu bisa menarik sebuah judul proposal penelitian nantinya akan menuju ke skripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.

0: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNM Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Aloysia E. Maketaro, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
1: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan, memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak. Karena di sisi lain, anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
0: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
2: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Peringatan puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekinda Wipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
4: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
3: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepang Panjata melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai 41 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat hari Minggu. Dan pendengar, kami masih menghadirkan musik informasi di ruang dengar Anda hingga pukul 7 nanti. Kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3. Hujan ya, mengguyur Kota Nabire sedari malam sebenarnya, tapi tadi jam 5 atau 4 itu sudah berhenti, tapi kemudian hujan lagi. Ini sepertinya agak-agak gerimis juga di luar sana. Sesuatu yang patut kita syukuri, semoga dengan hujan ini yang sedari malam ya, bisa membuat awan kita kembali cerah ya, sehingga asap dan lain sebagainya disebabkan oleh karhutla ini bisa padam ya, api yang mungkin masih menjalar di beberapa titik ya, atau mungkin asap ini juga bisa menghilang gitu ya. Dan semoga, saya berharapnya sih masih akan turun hujan gitu ya, walaupun sedikit menghambat aktivitas Anda mungkin yang ingin keluar rumah gitu ya, tapi ada mantel dan lain sebagainya bisa Anda gunakan. Tapi kalau hujan ini sesuatu yang sangat baik sekali agar Nabire kita ini makin hari makin baik gitu ya. Oke, baik pendengar, musik informasi masih mewarnai ruang dengar Anda pagi ini. Selamat pagi, selamat berapa saja pagi ini, happy weekend, selamat beristirahat juga ya. Jadi kalau hari Minggu, hari libur, umat Kristiani silakan selamat beribadah. Tapi untuk Anda umat lainnya yang mungkin memanfaatkan hari Minggu ini untuk bersantai ya, untuk beristirahat, selamat beristirahat saja untuk semuanya ya. Dan juga mungkin yang masih berleha-leha ya, tidak apa-apa ya, karena pasti besok selama satu minggu ke depan di akhir-akhir September ini pasti juga akan sangat menguras tenaga Anda ya, sehingga Anda bisa memanfaatkan hari libur untuk beristirahat. Yang sedang berolahraga, selamat berolahraga saja untuk Anda semuanya. Mungkin ya merenggangkan otot-otot Anda di rumah. Yang lagi sarapan, selamat menikmati santap pagi Anda, sarapan ya untuk Anda semuanya. Ada Frisly Nikki Julu featuring Briso, Halo Ade Nona.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya helikopter Chinook CH-47 Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan karhutla. DPR menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 di laut untuk mendukung evakuasi darurat. Penyiagaan helikopter ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi hari ke-7 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Hal ini dapat mengganggu layanan penting pengungsi serta mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dari staf UNRWA. Dari dunia olahraga, Persija Jakarta berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di awal Super League 2026-2027, di mana Java United akhirnya ditaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada pekan ketiga. Helikopter Chinook CH-47 milik militer Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada Senin, yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan 1 sorti dan 1 run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel World Flight sesuai dari hasil finansiasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Sato, Pematang Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku, serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
5: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
6: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
4: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melakukan bakti sosial ke 4 negara di Pasifik Selatan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
7: O11, WT, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
8: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu. Untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
7: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung,
3: kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya asalkan sesuai dengan ketentuan itu indikasi medisnya jelas.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
5: Kondisi pasien juga kelihatan nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan yang kadang-kadang hanya keluarga aja. Oh, bagian sakit baru keluarga ini, nggak sampai penyebaran yang luas.
2: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara untuk menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah, tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
6: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
8: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
6: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayar iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
4: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
9: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama satu tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
4: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
9: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
10: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 10 plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
9: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama satu tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Ustaz laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan 1.360 RW. Ermina Jin melaporkan.
11: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
12: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
11: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
13: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah. Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
11: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
1: Berikutnya kami hadirkan juga informasi mengenai misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang diharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Retno Mandasari melaporkan.
14: One, two, three.
11: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
14: It's a very, very simple thing.
15: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
11: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
16: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif Indonesia.
11: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Panglima TNI Agus Subianto akan membuka TNI Run di pintu Barat Daya Monas atau Patung Kuda. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri. Yurika.
7: Ya, Zaini, saat ini saya berada di kawasan Patung Kuda atau pintu barat dari kawasan Monas, dan Panglima TNI Agus Subianto rencananya pada pukul 6 pagi ini akan melepas TNI Run yang diikuti lebih dari 10.000 peserta baik dari kalangan TNI maupun masyarakat umum. Dan dari pantauan kami, para peserta sudah berada di kawasan Patung Kuda sejak pukul 4 pagi tadi. Dan mereka saat ini sudah mulai memasuki garis start. Dan dari pantauan kami, tidak hanya dari kalangan TNI, acara ini juga diikuti oleh masyarakat umum yang sudah mendaftarkan diri jauh-jauh hari untuk mengikuti TNI Run yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya itu 5 km dan juga 10 km. Dan saat ini para peserta dengan mengenakan kaos berwarna TNI dan juga sudah mengenakan nomor peserta di dada mereka masing-masing, saat ini sudah mulai berjalan dan berada tepat di garis start. Dan selain acara TNI Run, acara Fun Walk juga akan dilaksanakan pada hari ini di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Acara ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2026 mendatang. Dan di kawasan Silamona sendiri juga telah dilakukan atau ada acara pameran alutsista yang telah berlangsung sejak kemarin hingga saat ini. Sementara situasi arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan terlihat tersendat karena banyaknya para peserta dan juga tamu undangan yang akan mengikuti jalannya TNI Run pada pagi hari ini. Dari kawasan Patung Kuda, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi Papua menginventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Urfu Biak Numfor. Berikut laporan selengkapnya Tri Rian.
8: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Yididori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diadakan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya pemutaran budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
9: Persoalan perebutan hak wilayah, banyak hal yang dilingkung dalam kita punya adat istiadat. Kemudian ritus, kita ada punya upacara-upacara yang biasa kita bikin, apakah potong rambut, apakah kasih lubang telinga, apakah antar anak perempuan ke laki-laki punya rumah setelah domina atau nikah. Banyak hal. Lalu yang berikut juga, ada pengetahuan tradisional. Kita tahu obat-obat, kalau sakit ini kita makan daun apa, makan buah apa. Kalau luka kita pakai daun apa, itu kita punya pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bikin rumah adat seperti apa, bikin perahu adat seperti apa, bikin piring dari rotan kayu kah seperti apa, bikin tempat tidur dari rotan kayu seperti apa. Itu kita punya banyak hal yang terkait dengan teknologi tradisional. Kemudian tarian, kita punya tarian-tarian yang banyak. Kemudian ada seni, ada bahasa, ada permainan-permainan tradisional yang kita ajarkan kepada anak-anak dengan menggunakan apa yang ada di alam. Lalu ada olahraga tradisional. Apakah 10 ini ada, masih ada salah satu dari 10 ini di sini kah, atau sudah tidak ada?
8: Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat, dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan...

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita yang kami rilai dari Pro 3 dan saat ini sudah pukul 7 lebih 39 menit. Nanti pada pukul 8 ya kita akan ikuti bersama rangkaian lagu-lagu Rohani Kristiani hingga kita nantikan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GKI Maranatha Malompo jam 9 pagi. Dan bagi Anda umat Kristiani yang tengah bersiap-siap ya untuk kembali ya untuk beribadah di hari Minggu yang agak-agak mendung, tapi sepertinya ini cerah ya, hanya saja masih pagi ini masih tertutup dengan asap, walaupun tidak separah hari-hari kemarin ya, tapi sepertinya Anda memang wajib untuk menggunakan masker, jangan lupa ya. Ya, dan lagi siap-siap pasti Anda yang ingin yang akan ke gereja atau mungkin Anda yang sudah berada di gereja sedari mengikuti ibadah ya. Selamat pagi, selamat beribadah saja untuk umat Kristiani. Yang berlibur mungkin ada rencana ke tempat-tempat wisata di hari ini juga boleh-boleh saja ya, melepaskan lelah sebelum hari Senin besok Anda akan beraktivitas. Jadi selamat berhari libur ya, selamat happy-happy lah untuk Anda semuanya. Ya, pendengar, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda dan juga nanti jam 8 ada rangkaian lagu-lagu rohani hingga kita nantikan bersama. Hari ini ibadah Minggu pagi dari GKI Maranatha Malompo ya. Ada rekan Valen Nelwan yang akan menjadi reporter juga bersama rekan-rekan teknik OBVN kami, Muhammad Abjen Adam, Ferdinand Silahi dan juga Agnes Pratiwi. Peringat selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita bergoyang atau ya meringankan tubuh kita. Ada Juan Reza dan Sajajo.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Ya baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Indonesia mancanegara di ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat menantikan ibadah Anda di hari ini ya, Minggu 20 September 2026 bagian umat Kristiani. Dan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani hingga kita jelang bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Maranatha Malompo.
0: Pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten dulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etik,

0: masalah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

beberapa saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Kali ini dari gereja GKI Maranatha Malompo, GKI Maranatha Malompo, bersama dengan rekan reporter kami Fala Nelwan, ada rekan-rekan Obiven kami Muhammad Abjan Adam, Ferdinand Silalahi, dan juga Agnes Pratiwi. Bagi umat Kristiani yang melangkahkan kaki ke gereja atau tempat ibadah, ya, kami ucapkan selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk beribadah dengan segala hal yang menjadi pergumulan Anda pastinya. Ya, dan pendengar, masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda kurang lebih 15 menit ya. Kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja GKI Maranatha Malompo.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pada Minggu pagi dari Gereja GKI Maranatha Malompo bersama rekan reporter Valen Nelwan.
1: Shalom, selamat pagi pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk rekan Du di studio dan selamat pagi untuk Anda pendengar. Saat ini tim kerabat kerja siaran luar akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Malompo untuk edisi ibadah Minggu pagi 20 September di tahun 2026. Kami juga mengajak Anda saat ini yang masih berada di rumah untuk menyiapkan hati dan juga melangkahkan kaki ya, tentunya menuju ke tempat beribadah masing-masing. Untuk Anda yang saat ini sedang sakit sehingga tidak sempat melangkahkan kaki ke gereja, bisa mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja Maranatha Malompo, Anabire. Untuk ibadah Minggu pagi saat ini pendengar, nantinya akan dipimpin oleh Pendeta Abriani Kanganur SSSTH, dan juga posisi kami atau tim kerabat kerja channel luar saat ini berada di sebelah kiri gedung gereja. Tentunya sekali lagi dengan cuaca yang sangat cerah, kami mengajak Anda untuk melangkahkan kaki menuju ke tempat beribadah. Dan juga ibadah Minggu pagi hari ini untuk antusias jemaat Maranatha Anabire sangat padat dan masih berdatangan. Kami juga mengajak Anda yang saat ini masih berada di rumah untuk segera melangkahkan kaki untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan, seperti dalam firman Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ibadah Minggu pagi hari ini pendengar nantinya akan diawali dengan panggilan beribadah. Kami ajak Anda bersama untuk kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Malompo.

untuk menyambut ibadah kita di Minggu pagi 20 September 2026. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan di nyanyian rohani nomor 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya, hai pujilah.

Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Ayat 3 dari Rohani 8.

Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Marilah bersama memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalasan Mazmur 150 ayat 1 sampai 5. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Rohani 8 ayat 4.

Jemaat kasih Tuhan, kita akan datang dalam pengakuan dosa. Setelahnya nyanyian Kidung Jemaat 27 ayat pertama. Dan setelah kita menerima berita anugerah keampunan, nyanyian Kidung Jemaat 27 ayatnya yang kedua. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita hendak datang dalam pengakuan dosa di hadapan Allah dalam kerendahan hati dengan membacakan berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu.